Oke, terima kasih buat teman Pro 2 yang masih setia bareng aku di Spada. Nah, kesempatan pagi ini teman Pro 2 bakal ada informasi seputar internasional nih teman Pro 2 ya. Barangkali buat teman Pro 2 yang pengen update ya terkait info, nah ya ada info internasional hingga pukul 8 nanti. Tapi sebelumnya teman Pro 2 artinya Evi. Baik teman Pro 2, karena sudah terkoneksi dengan baik ya, dan Evi sudah mendapatkan satu informasi. Nah, ini tentang Pakistan mengklaim ada kemajuan signifikan dalam upaya menghidupkan kembali dialog langsung antara Amerika Serikat dan Iran ya. Nah, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsyakal Lapangan Asim Munir, berkunjung ke Teheran selama satu hari. Kunjungan tersebut bertujuan mendorong penyelesaian konflik Amerika-Iran melalui diplomasi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi ya mengatakan pertemuan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, nah ini berlangsung positif dan produktif ya. Pakistan dan Iran membahas upaya menghidupkan kembali MOU Islamabad yang diharapkan menjadi dasar penyelesaian konflik. Mereka juga membicarakan pencegahan eskalasi, perdamaian kawasan, negosiasi, serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, Pakistan belum mengungkap secara spesifik apa bentuk kemajuan signifikan yang telah dicapai. Nah, intinya teman Pro 2, Pakistan tampaknya sudah berusaha menjadi mediator antara Washington dan Teheran. Ada sinyal diplomatik positif, tetapi berdasarkan rilisan RRI.co.id ya, belum ada kesempatan damai konkret atau kepastian bahwa dialog Amerika-Iran benar-benar telah dimulai kembali. Ya, kita tunggu saja update-nya teman Pro 2. Dan bisa kamu akses melalui RRI.co.id. Oke, buat teman Pro 2 jangan kemana. Aku udah nyiapin lagu-lagu biar tambah semangat kita pagi ini ya. Kita beralih ke lagu-lagu mancanegara nih sama Pro 2. So, stay tune and enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: bakal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Lagi bertemu Pro 2, jangan kemana, tetap stay bersama Evi. Nah, untuk mengajak teman Pro 2 selanjutnya di acara Info Cuaca.
1: Kada, selamat pagi teman Pro 2. 99,2 FM, Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 ya. Kembali berjumpa bersama Evi di Info Cuaca pagi ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 ya. Masih semangat hari kemerdekaan teman Pro 2 karena masih suasana Agustusan ya. Dan sudah tersambung bersama Evi pagi ini untuk update Info Cuaca. Ada forecaster BMKG ya, ada Alfi. Halo, selamat pagi Alfi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, pagi ini terpantau dari Studio Pro 2 cuaca berawan ya. Untuk kawasan BMKG sendiri gimana nih?
2: Ya, sama Mbak, di sini juga berawan.
0: Iya, semoga tetap kondusif ya cuaca kita. Karena keadaan cuaca di Natuna, Ranai khususnya kurang sehat ya. Karena terdampak kabut asap ya.
2: Iya, betul Mbak.
0: Iya, jadi untuk teman Pro 2, pendengar Pro 1 ya, disarankan untuk menjaga kesehatan lebih ekstra. Oke, untuk cuaca hari ini apakah ada hujan ya untuk siang, sore, malam? Nah, langsung aja info cuaca bersama forecaster BMKG Alfi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 26 Agustus 2026. Adanya belokan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau dan kelembapan lapisan atas yang cukup tinggi mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Alfi. Nah, sebelum mengakhiri kebersamaan kita, mungkin ada kata-kata pagi ini untuk pendengar?
2: Singkat saja ya? Mbak, semangat bukan tentang tidak pernah lelah, tapi tentang tetap berjalan meski lelah.
0: Wes ya, jadi kita berharap nih ya, meskipun lelah dan juga hal yang kurang menyenangkan kita lewati, tapi kita benar-benar harus terus berjalan ya. Terima kasih Alfi.
2: Ya, sama-sama Mbak.
0: Iya, salam-salam buat teman-teman yang bertugas pagi ini ya. Semoga tetap semangat ya menjalani aktivitas hari ini.
2: Siap, terima kasih Mbak. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Oke, baik Temu Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Info Cuaca. Jumpa lagi di lain kesempatan besok pagi di frekuensi jam yang sama. Bisa update Info Cuaca ya melalui aplikasi ataupun website BMKG. Nah, juga melalui Info Cuaca Senin hingga Minggu. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.
1: Selamat pagi teman Pro 2. 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman ter

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelangnya sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di kalangan. Terbaik, Mike Mohede.

Oke, buat teman Pro 2 Simer dari Megan Trainer ya. Udah menemani teman Pro 2 pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Nah, lagi musim durian teman Pro 2 ya. Pokoknya istilahnya ya, mohon maaf ya. Kata-katanya ya, durian enggak ada harga dirinya. Kemarin tuh harga 10.000 dan sempat tadi baru melihat ya teman Pro 2 di medsos ya, harga durian di Rahana itu harga 3.000. Aduh ya. Nah, baru kali ini harga durian sejatuh-jatuhnya teman Pro 2 ya. Nah, jadi berbicara tentang durian ya, seberapa banyak durian aman dan masih sehat buat dikonsumsi. Nah, jadi untuk orang dewasa yang sehat, patokan praktisnya sekitar 2 sampai 4 biji durian sekali makan ya, kurang lebih 50 sampai 100 gram daging buah, bukan satu buah durian sekaligus ya. Durian tetap termasuk buah, tetapi relatif padat kalori dan karbohidrat sehingga porsinya lebih baik ya, lebih baik diperhatikan. Nah, USDA for Data Central. Nah, meski mencatat, memang masih mencatat kandungan nutrisi makanan berdasarkan berat atau porsi, sehingga ukuran biji durian yang berbeda bisa membuat kandungannya cukup bervariasi. Nah, jadi berapa idealnya? 2 atau 3 biji porsi ringan cocok jika ingin menikmati durian. 3 sampai 5 biji masih wajar untuk kebanyakan orang sehat, terutama jika menggantikan cemilan atau manisan lain. 5 sampai 6 biji mulai cukup banyak ya, kalorinya bisa cepat bertambah. Nah, salah satu sesi makan durian sebaiknya dihindari, terutama jika sedang menjaga berat badan ataupun asupan gula atau kalori. Nah, sebagai gambaran ya, kebutuhan buah harian orang dewasa memang bisa berada sekitar 1,5 atau 2 cup ya, tergantung kebutuhan energi. Tetapi durian sebaiknya tetap menjadi bagian dari variasi buah, bukan satu-satunya buah yang dikonsumsi. Nah, tipsnya buat teman Pro 2, makan durian setelah makan utama dalam porsi kecil biasanya lebih mudah dikontrol daripada makan banyak durian ketika sangat lapar. Hindari juga menjadikannya tambahan setelah makan besar jika sedang membatasi kalori ya. Oke, buat teman Pro 2, semoga bermanfaat informasinya tentunya. If access ngobrol-ngobrol sama ChatGPT ya. Oke. Jangan lupa tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Rick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan diam dah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa no?
4: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
1: Terdapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
1: Kau ajukan aku di depan temanmu.
0: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.

0: La mia bella personalità a doma menurut cahaya raga abadi.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Oke, buat teman pro 2, ya kembali bersama Evi menemani teman pro 2 pagi ini di Spada. Nah, terus untuk teman pro 2, musim durian ya cukup melimpah untuk kita, tapi ya buat teman pro 2 tentunya yang punya beberapa penyakit. Oke, jadi teman pro 2 tidak ada daftar penyakit secara otomatis berarti harus pantang durian sama sekali ya. Namun beberapa kondisi perlu sangat membatasi porsinya. Nah, seperti diabetes ya, penyakit ginjal kronis, kemudian kalium darah tinggi ya, obesitas, penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Nah, jadi orang sehat umumnya tidak boleh makan durian secukupnya ya. Orang yang sehat itu hanya boleh makan durian secukupnya. Apalagi ya buat teman pro 2 yang menderita penyakit tadi, memang benar-benar harus menjaga kesehatannya. Jadi berhati-hati untuk orang yang diabetes ataupun gangguan ginjal, kalium tinggi. Nah, informasinya teman pro 2 ya, Evi akses melalui ChatGPT.

0: kulit aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: I need your arms around me. I need to feel your touch.

hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Hai hai Tom Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Oke, buat teman Pro 2, terima kasih untuk yang selalu stay bersama Evi di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pagi ini cuaca masih kurang bersahabat ya, teman Pro 2 ya, masih terdampaknya kabut asap dari kiriman tetangga kita. Nah, semoga cuaca bisa kondusif ya, dan juga kita berdoa semoga hari ini ada hujan, nah agar sedikit mengurangi ya kabut asap. Oke, teruntuk teman Pro 2, Evi temani kamu di beranda Asa Cita ya, jadi tetap stay tune di Pro 2.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.

0: masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
1: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Radio.

Oke, buat teman Pro 2, terima kasih yang masih setia terus bareng Evi di Pro 2 Edi Ranai, teman terbaik kamu ya, di beranda Sasita kali ini. Teman Pro 2, Evi mau bahas terkait ya kabut asap ya, teman Pro 2, khususnya di Sasita lingkungan. Nah, semoga kabar teman Pro 2 untuk pagi ini tetap sehat, tetap semangat dengan rutinitas aktivitasnya ya, menjadi superwoman ya, menjadi manusia yang bisa berkontribusi dan juga melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat. Oke, jadi selamat datang di beranda Sasita, ruang kita buat ngobrol santai tentang berbagai hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman Pro 2 kali ini akan berbicara tentang satu hal yang belakangan cukup mengganggu aktivitas kita, yaitu kabut asap dan kualitas udara, di mana ya terdeteksi kualitas udara ranai itu tidak sehat ya. Kalau pagi atau siang hari teman-teman melihat ya udara tampak berkabut, jarak pandang berkurang atau bahkan mulai tercium bau asap. Tentu kita perlu lebih waspada karena kita hirup bukan sekedar udara yang terlihat keruh ya teman Pro 2, tapi ya asap kebakaran hutan dan lahan ini dapat membawa partikel-partikel sangat kecil yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, jadi teman Pro 2, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, ini untuk menjaga kesehatan kita ketika kualitas udara sedang kurang baik. Nah, pertama kurangi aktivitas di luar ruangan ya, terutama ketika asap sedang pekat ya. Kalau memang harus keluar rumah, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus. Ini seperti N95, KN95 atau FFP2. Atau pastikan terpasang rapat ya, menutupi hidung serta mulut. Kedua, kalau kondisi udara di luar sedang buruk ya, tutup pintu dan jendela rumah. Jika menggunakan pendingin ruangan, gunakan metode sirkulasi udara dalam ruangan bila tersedia. Nah, ketiga, jangan menambah pencemaran udara di lingkungan kita dengan cara membakar sampah ya. Udara kita sudah tercemar guys ya, udara kita sudah tidak baik-baik saja jadi teman Pro 2. Jadi kita benar-benar harus menjaga kondisi cuaca kita ya. Kalau kita bayangkan ya, cuaca udah separah ini, kita bakar lagi sampah, kita bakar lagi lahan. Nah, apa yang terjadi? Yang rugi kita dan semua orang yang ada di sekeliling kita ya. Nah, jadi ini bukan seperti kata-kata ustaz ya atau ustazah ya. Kalau kita menjadi sumber mudarat buat orang lain, nah bayangkan dosa kita ya, iya. Bukan menakut-nakuti ya teman Pro 2. Nah, jadi kalau sedang berada di kabut asap ya, jangan sampai kita malah membakar sampah di halaman. Asap dari pembakaran sampah juga akan semakin memperburuk kualitas udara yang kita hirup bersama. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa menjaga lingkungan sebenarnya dimulai dari hal sederhana ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, menghemat energi, menjaga pepohonan atau ruang hijau, dan ya tidak kalah penting, tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan ya. Karena ketika hutan dan lahan terbakar, tampaknya bukan hanya dirasakan oleh orang yang ada ditinggal di lokasi kebakaran, tapi asap ini juga terbawa angin ke wilayah lain ya. Kualitas udara menurun, aktivitas terganggu, dan yang paling penting kesehatan juga ikut terancam. Jadi teman berdua, lingkungan yang sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya. Kita semua punya peran, mulai dari rumah kita sendiri, lingkungan tempat tinggal sendiri ya, sekolah, kemudian tempat kerja, sampai ruang-ruang publik ya. Kalau satu orang menjaga lingkungan mungkin dampaknya terlihat kecil, tapi kalau dilakukan bersama-sama oleh banyak orang, perubahan yang dihasilkan tentu jauh lebih besar. Jadi teman Pro 2 saatnya menjadi bagian dari solusi ya. Teman Pro 2, itulah obrolan kita di Beranda Sasita hari ini. Di tengah kondisi udara yang kurang bersahabat, mari kita lebih peduli terhadap kesehatan diri kita sekaligus menjaga lingkungan sekitar ya. Tapi tetap memantau informasi kualitas udara dari sumber resmi, kurangi aktivitas di luar ruangan kita ke kondisi udara yang buruk, dan jangan lupa saling mengingatkan, karena lingkungan yang sehat adalah tempat kita semua bertumbuh dan menjalani kehidupan ya. So, teman Pro 2 sampai di sini dulu diskusi kita ya terkait Beranda Sasita tentang peduli lingkungan di tengah kabut asap. Oke, sampai jumpa dan ya tetap enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
1: Terdapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
2: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu.
1: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2 Santai Siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Perdua teman terlebih kamu, teman perdua ada Bernadia Rabun Jauh ya. Nah teman perdua di perdua santai siangnya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali kamu akan ditemani aku Marisa untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 26 Agustus 2026 ya. Teman perdua selamat pagi, jelang siang, selamat beraktivitas untuk yang masih dengan kesibukannya masing-masing ya. Lagu-lagu pop Indonesia masih kita hadirkan hingga ke pukul 11 nanti. Nah untuk teman perdua ya, untuk yang saat ini sedang di jalan, hati-hati ya mengendarai kendaraannya masing-masing menuju tempat tujuannya. Oke, stay tune terus di 99,2 FM Pro 2 RRI Ranang.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta sama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Oke, untuk teman Pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu Mancanegara temani kamu hingga ke pukul 12 ya waktu Indonesia Barat nanti. Nah, untuk yang ingin bergabung masih kita tunggu ya di 0812 8313 4054. Dan untuk teman Pro 2 kita informasikan juga bahwa masuknya azan sholat fardu zuhur ya untuk hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Nah, pada pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Selamat siang teman Pro 2, selamat beristirahat ya untuk yang sedang menikmati makan siangnya, selamat bersantap ya teman Pro 2 yang lagi istirahat. Selamat istirahat, mungkin banyak sekali pekerjaan yang dikerjain ya tadi pagi. Tetap semangat aja ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Cuaca sekarang panasnya agak menyengat ya teman Pro 2, dan juga di tempat kita di Ranai itu kabutnya juga udah kelihatan sekali ya. Jadi mungkin ada baiknya untuk melindungi pernafasan ya, jika ingin keluar rumah, beraktivitas di luar rumah menggunakan masker ya, agar terlindungi ya seenggaknya ya. Oke, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Oke, untuk teman Produe, kita akan kumandangkan azan salat fardu zuhur ya untuk wilayah Rana dan sekitarnya hari ini. Untuk teman Produe, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wat darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.

Oke, teman Prodia, kaderullah ya dari Wali. Nah, teruslah kaderullah ya berusaha. Terus dimulai dengan ingat dulu usaha disertai doa ya. Insya Allah apapun yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya teman Prodia. Nah, teman Prodia, saat ini sudah pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu mancanegara tadi kita cukupkan sampai di sini dulu, dan temani kamu masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya, informasi seputar cleaner ya. Dan teman Prodia, stay tune terus di 99,3 FM Prodia RRI Ramai, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
3: Jangan

99,2 FM Radio RI Rana, teman terbaik kamu, teman Radio. Selamat siang ya, selamat nikmati hidangan siangnya, dan juga untuk yang mungkin belum sempat ya nikmati hidangan dari tadi pagi, yang mungkin banyak sekali yang kamu kerjakan, teman Radio. Nah, tentunya jangan lupa untuk ya makan siang dulu, teman Radio ya. Nah, takutnya nanti buat teman-teman yang mungkin udah ada yang namanya penyakit lambung, mah waktu memang harus cepat-cepat ya mengisi kampung tengahnya ya. Ya takutnya kambuh. Jadi kalau kambuh tuh apalagi ada yang apa sakit lambung itu bahaya, teman Radio ya. Nah, teman Radio, kita akan berbagi informasi. Nah, di Sulawesi Selatan itu saat perayaan Maulid Nabi ya besar Muhammad SAW itu selalu identik dengan tradisi Maulid dan Maudu dengan aneka hidangan manis dan gurih. Jadi di antara jajaran kuliner adat tersebut, nah, kado minyak ini memegang peranan istimewa karena mengolah beras ketan menjadi sajian berkelas membutuhkan perpaduan rempah dan ketelatenan ya. Jadi menyambut hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan itu melangitkan doa tidak hanya lewat lantunan salawat teman kedua ya, tetapi juga melalui kehangatan sajian kuliner. Jadi kado minyak ini hidangan beras ketan berbalut gurihnya santan dan rempah-rempah pilihan hadir dengan atau sebagai simbol kesyukuran dan kebersamaan ya. Nah, aroma wangi ketumbar sangrai serai terus gurihnya santan kental mulai menyerbak dari dapur-dapur warga Sulawesi Selatan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di balik warna kuning keemasan yang mengkilap ada kado minyak olahan ketan legendaris yang memiliki teknik unik di pukul-pukul dengan centong kayu demi mengeluarkan minyak alaminya ya. Teman Prodo, kalau aku lihat di sini apa kuliner atau makanan satu ini yang makanan khas Maulid Nabi di Sulawesi Selatan itu kayak mirip nasi kuning gitu ya. Tapi kalau nasi kuning kan kalau sini kan tradisi tepung tawar tuh biasanya nasi kuning, terus ada kayak apa yang kelapa parut itu ya, teman Pro juga. Jadi manis, ada kelapa parutnya dikasih gula merah gitu ya. Kalau yang di apa di Sulawesi Selatan itu ada yang namanya kado minyak ini, dia macam nasi kuning tapi atasnya tuh di apa ditaruh topping bawang goreng gitu, teman Pro 2 ya. Hampir mirip, cuma ini dia enggak apa ada apa yang namanya tadi kelapa parutnya ya. Ini cukup masih kuning aja gitu ya. Berarti asin ya makanan ini, teman Pro 2. Kalau kita kan manis karena ada kelapa parut dicampur gula merah tadi ya, teman Pro 2. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya. Harapanku menghindar, ini kenyataannya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini. Oh.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Oke, teman Produa adalah Chow ya, menyerah kita hadirkan. Teman Produa saat ini sudah pukul 13:10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang ya, masih dengan lagu-lagu berantem temani kamu di siang ini. Nah, teman Produa ada satu informasi seputar olahraga. Pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton menetapkan 12 pemain timnas basket putra untuk prakualifikasi FIBA Asia 2029. Mereka berjuang di Seremban, Malaysia pada 24 Agustus hingga 1 September 2026. Indonesia tergabung di grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 runde 1 ya. Skuad merah putih juga bersaing menghadapi Singapura, Hong Kong dan tuan rumah Malaysia. Nah, timnas basket putra menghadapi Singapura pada 28 Agustus, kemudian Hong Kong pada 30 Agustus. Perjuangan ditutup menghadapi Malaysia pada 31 Agustus 2026. Ya, Indonesia wajib ini tiga besar grup C untuk melaju. Coach David, kesamaan akrabnya optimistis berkat latihan dan 4 laga uji coba ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersonaku di Terbaik, Mike Mohede. Cinta.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, ada pun pilihannya.
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Sumpe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Sumpe Ora Jamu, Jamu Kodong Bayang.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelangan sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Oke, teman perdua ada Melissa Hart, saya tak lagi rindu. Teman perdua di 99,2 FM di Perdua RRI Rana ya, kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya. Nah, kali ini satu informasi ganda campuran Indonesia Ihsan Lintang Pramudia dan Salsabila Zahra alias melangkah ke babak 32 besar ya. Di kualitas Eventina International Challenge 2026 pada babak 16 besar kualifikasi, Ihsan dan Salsabila mengalahkan rekan sejawat yaitu Ait Nabil Setiawan dan Micha Leona Lutfia Wardoyo dengan skor 21-13, 21-12. Nah, langsung laga Super 100 ini berlangsung di lapangan 4 gor terpadu Ahmad Yani Pontianak ya, pada Selasa 25 Agustus 2026, pertandingan selesai dengan tempo 23 menit ya. Nah, selanjutnya Ihsan dan Ihsan Lintang Pramudia dan Salsabila Zahra Aulia akan menghadapi Jonathan Farel Gosal dan Vita Hanintia Santari. Salsabila menyebut bahwa ia dan Ihsan mau menyaingi senior sendiri dan merebut kemenangan ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio ini.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Sanke, kebisa hidup tanpamu ya.

print, industri fashion, hingga kostum ya. Nah, proses dimulai dari perubahan yang ada dalam kehidupan seperti pertumbuhan teknologi, musik, budaya populer, hingga keadaan sosial. Jadi perubahan tersebut kemudian menjadi hal yang diamati untuk melihat ya kemungkinan muncul gaya baru ya. Jadi mulai dari Vogue hasil pengamatan tersebut kemudian diterjemahkan desainer menjadi sebuah collective question ya. Inspirasi tersebut diciptakan lewat pilihan material, warna, motif, hingga detail busana yang dikenakan kepada industri dan juga publik ya. Jadi teman Pro 2, walaupun begitu tidak semua gaya yang tren romantis akan bertahan lama ya di posisi tersebut. WGSN membedakan tren dengan fad. Jadi karena tren itu biasanya berhubungan dengan perubahan perilaku, nilai, dan kebutuhan masa yang berkembang. Jadi dengan demikian, sebuah tren fashion itu nggak hanya terbentuk dari busana yang tiba-tiba viral gitu ya di media sosial. Jadi perubahan budaya bisa tren gitu ya. Dan runway, pengaruh figur publik, hingga respon konsumen turut menentukan perjalanan sebuah gaya menjadi tren gitu ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari arari.co.id.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
1: Terdapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
2: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
3: Oh,

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu kodong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Oke, untuk teman Prodia di Prodia Santai Siangnya ya, Marisa undur pamit ya untuk teman Prodia, teman yang kamu di sore di Prodia Santai Siangnya. Dan untuk teman Prodia nanti pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodia Sore Ceria kamu akan ditemani Rosnevi ya. Dan tentunya stay tune terus di 99,9 FM Prodia RRI Ranai ya, teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Hah?

0: Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 legenda musik country Amerika Serikat Dolly Parton meninggal dunia dalam usia 80 tahun ya pada Selasa 25 Agustus 2026. Teman Pro 2, kabar duka tersebut disampaikan perwakilan keluarga melalui pernyataan yang dibagikan melalui akun media sosial resmi Parton ya. Dolly Parton meninggalkan karir panjang selama sekitar 7 dekade nih teman Pro 2 ya, yang menjadikannya ikon musik country di dunia. Perjalanan tersebut teman Pro 2 membawanya meraih kesuksesan melalui musik, film, televisi, bisnis sekaligus berbagai kegiatan kemanusiaan ya. Teman Pro 2, Parton dikenal luas melalui lagu Jolene ya, I Will Always Love You, dan A Cut of Many Money Color, serta 9 to 5 ya, yang menjadi karya ikoniknya. Teman Pro 2, kemampuannya dalam menulis lagu menjadi salah satu kekuatan utamanya dengan sekitar 3.000 karya yang sudah dihasilkan sepanjang karirnya ya. Wow, luar biasa banget nih teman Pro 2, 3.000 karya yang sudah dihasilkan sepanjang karirnya ya. Kamu sudah berapa karya teman Pro 2 ya? Nah, Dolly Parton ini berhasil menjual lebih dari 100 juta rekaman secara global dan menjadi salah satu penyanyi perempuan terlaris sepanjang sejarah ya. Ia juga meraih 11 Grammy Award termasuk penghargaan Lifetime Achievement ya. Kemudian menerima berbagai penghargaan bergengsi lainnya. Teman Pro 2, Parton kemudian memperluas kesuksesannya di dunia perfilman dengan membintangi sejumlah film populer termasuk 9 to 5 ya, dan kiprahnya di Hollywood memperkuat status Parton sebagai entertainer yang mampu melampaui batas genre musik country. Nah, iya teman Pro 2, ternyata juga membangun kerajaan bisnis ya melalui Dollywood, taman hiburan tenis yang menjadi bagian penting warisan karirnya ternyata. Selain itu ya dikenal juga sebagai filantropis melalui berbagai program yang berfokus pada pendidikan, literasi, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Ternyata sangat-sangat banyak banget ya karya dan prestasi dari legend musik country Amerika ini teman Pro 2, Dolly Parton ya. Dan kemarin Selasa 25 Agustus 2026 beliau sudah meninggal dunia dalam usia 80 tahun ya. Teman Pro 2, informasi lengkap bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ya masih di Pro2 teman terbaik kamu ya teman Pro2. Saat ini sudah pukul 15:59 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro2. Sesaat lagi kita akan ya sesaat lagi kita akan mengikuti sore ceria berjaringan Korwil Nusantara, Pedang Prabu ya, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai Batam, dan SP Bengkalis ya, dengan tema cerita seru dari Jambore Nasional.
1: Sore ceria RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman Pro 2 di sore ceria? Apa kabar untuk di sore hari ini ya? Jumpa lagi, balik lagi, datang lagi bareng aku Haren Kasma untuk menemani di ruang dengar kamu di sore ceria kurang lebih 1 jam dari pukul 4 sore hingga nanti ke pukul 5 sore. Nah, jadi teman Pro 2 di sore ceria seperti biasa, biasanya kan kita berbagi informasi, tapi kali ini kita langsung saja untuk ngobrol-ngobrol santai kepada teman-teman kita, teman Pro 2 yang kemarin baru saja mengikuti di Jambore Nasional di daerah Cibubur, Jakarta. Langsung saja kita sapa ya. Halo, selamat sore. Halo, mana suaranya nih? Halo. Oke, apakah terlalu jauh ya? Jauh atau dekat gak sih? Oke, bisa monitor suaranya sendiri gak? Halo? Oke, kayaknya kurang dekat gak sih? Iya, iya. Atau kursinya terlalu tinggi atau enggak? Enggak ya. Oke, coba. Oke. Udah bisa ya? Oke. Bisa dengar suaranya?
3: Udah.
2: Kalau Naila? Oke. Nah, jadi mereka teman Pro 2 menjadi bintang tamu aku di sore ceria hingga nanti pada pukul 5 sore. Kemudian nanti mereka akan berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada kita terkait cerita seru selama kegiatan Jambore di Cibubur. Ya enggak sih? Oke, kalau begitu aku langsung saja untuk menyapa bintang tamu kita yang cowok dulu. Namanya yaitu ada Feb Berian. Oke. Kalau sapanya gimana sih kalau untuk menyapanya?
3: Feb.
2: Feb Berian.
3: Bisa, Febrian bisa.
2: Oke, okay, gitu ya. Oke, okay, gimana kabarnya kamu?
3: Baik.
2: Sehat?
3: Sehat.
2: Biasa kalau di kegiatan pramuka, salam pramuka gitu ya?
3: Salam pramuka.
2: Oh gitu, keren ya. Berarti ada gerakan ya?
3: Iya.
2: Tidak hanya dengan kata-kata, tapi ada pergerakan. Gimana dong, dilihat di kamera dong, gimana?
3: Salam pramuka.
2: Oh gitu. Keren, gagal banget ya. By the way, kalau Febrian sendiri kemarin kalau nggak salah mengikuti ini ya, Jambore Nasional ya, di Cibubur. Oh gitu, kapan sih?
3: Itu tanggal 14.
2: 14 apa?
3: 13 sampai 20.
2: 20 Agustus, itu dari perjalanan atau kegiatannya di sana atau gimana?
4: Kegiatan saja.
2: Oh, kemarin berangkatnya sebelum tanggal itu dong?
3: Iya, sebelum tanggal itu.
2: Oke, nah jadi teman Pro2 Feb itu kemarin mengikuti di Jambore Nasional dan alhamdulillah sudah kembali lagi dengan keadaan sehat begitu ya. Oke, nah tidak hanya Febrian ya atau Berian atau Feb begitu ya. Di sini juga kita sudah mengundang teman kita dari mana sih? Dari Ranai lah ya. Kebetulan Naila Amera Desmica ini kemarin ikut bareng sama Feb juga ya di kegiatan Jambore Nasional. Gimana kabarnya kamu? Sapaannya apa nih?
4: Lala.
2: Oh Lala. Lala Lili lah ya. Gimana kesibukannya kamu beberapa hari ini, Lala?
4: Kesibukannya sih gak ada ya, karena kan langsung sekolah.
2: Oke.
4: Okay. Juga lagi
2: gak
4: belajar.
2: Ada giat ya? Itu giat apa sih, Lala?
4: Ulang tahun Spansa.
2: Oke, ulang tahun?
4: Ulang tahun SMP Negeri 1 Bumerang.
2: Oke, keberapa itu?
4: Yang ke-69.
2: Wow, berarti usianya udah lanjut lah ya. Oke, berarti Lala sibuk dong?
4: Sibuk, dibilang sibuk banget sih.
2: Ya. Enggak.
4: Ya,
2: ikut jadi panitia enggak?
4: Enggak.
2: Guru-guru kali ya?
4: Guru-guru panitianya. Terus ada anak OSIS juga.
2: Oke, okay, anak OSIS juga. Kalau Lala sendiri, apakah juga tergabung di OSIS atau tidak?
5: Oh, kalau Lala emang kelas berapa? Kalau aku boleh tahu. Kelas 3 SMP, berarti kelas 9. Oh, berarti mau tamat dong. Oh, gitu. Oke. Nah, jadi Lala dan juga Feb ini akan menceritakan keseruan mereka saat mengikuti di Jambore Nasional, ya kan? Waktu itu kegiatannya lama enggak sih?
4: Kurang lebih seminggu.
5: Semingguan berada di Jakarta, di Cibubur. Oke, nah dari Feb sendiri nih, boleh gak sih kamu berbagi pengalaman, kok kamu bisa terpilih begitu? Kalau gak salah setahu aku ya, waktu sekolah itu pasti aktif di kegiatan pramuka ya gak sih? Bisa dicerita gak sih kok bisa berangkat ke sana, kemudian ada seleksi gak sih? Atau hanya ikut-ikutan aja, atau karena ada teman gitu atau gimana? Boleh dong? Dari Feb sendiri sama Lala sendiri, atau kalian di sini ditugaskan? Biasa kalau di kegiatan pramuka kan ada ketua regu nggak sih?
3: Iya ada.
5: Ayah nggak sih? Ya. Oke, cerita dulu deh kamu Feb atau Lala, boleh?
3: Cerita dari awal sampai kesini.
5: Oh, iya dong, sampai terpilih.
3: Jadi cerita awalnya tuh saya agak excited mendengar Jambore Nasional.
5: Oke.
3: Karena Jambore Nasional kan adalah pertemuan. Suatu pertemuan penggalang itu.
5: Oh, penggalang, oke. Okay. Ya,
3: pertemuan terbesar lah itu di Indonesia. Terus saya excited.
5: Oke.
3: Okay. Dari kuaran atau kuartiran tinggi itu, dari pulau-nya, katanya ada seleksinya.
5: Oke, okay, seleksi. By the way, kalau Pep dari mana sekolahnya? Kalau ini kan Lala dari SMP 1 Ranai.
3: Dari SMP 1 Pulau Laut.
5: Wih, jauh ya? Iya. Oke, okay. Kelas berapa?
3: Kelas 3 SMP.
5: Oh, barengan nih sama Lala. Oke, okay, ceritakan lanjut.
3: Setelah itu, saya coba ngikut. Saya kan udah lama ikut pramuka dari kelas 1 SMP.
5: Oke.
3: Okay. Terus, saya ikut beberapa seleksi dari Pulau Lautnya. Itu sekitaran ada 6 orang.
5: Oke.
3: Okay. Ya, dari seleksi dari Pulau Lautnya itu satu orang yang nggak lulus.
5: Satu orang.
3: Iya, dari seleksi dari Pulau Lautnya. Dari
5: kuaran. Dari SMP-nya kamu, iya. Oke, terus?
3: Terus dibawa ke Ranai untuk seleksi di Ranai itu 5 orang.
5: Oh, tingkat kabupaten tuh?
3: Kabupaten,
5: oke.
3: Orang. Terus lulusnya tuh?
5: Dites lagi?
3: Dites lagi.
5: Oh iya?
4: Kalau dari Pulau Laut kemarin,
5: ada berapa orang?
3: 7.
5: Perwakilan.
3: Perwakilan dari Pulau itu
5: seleksi ke Warcap. Kalau Warcap itu apa sih kepanjangannya?
3: Kuartir cabang.
5: Kuartir cabang. Oke. Okay. Termasuk kamu tuh 7 orang. Terus
3: seleksi ke Warcap itu 7 orang dari Pulau. Terus diseleksi ternyata tidak lulusnya 2 orang.
5: Oke. Okay. Dari 7 ikut seleksi ke Warcapnya 2 orang gugur. 5 orang tadi
3: lulus.
5: Termasuk Pep juga. Oke, ada seleksinya. Emang seleksinya apa nih? Seleksi fisik, kegantengan, kegagahan yang kuat, kuat mental. Atau cantik atau ganteng atau gimana
3: tuh? Terus seleksinya tuh seperti
5: apa tuh?
3: Peraturan baris-baris atau PBB.
5: Oh, PBB. Ya. Terus
3: Ali Temali.
5: Iya.
3: PBB tongkat. Yang paling penting itu
5: apa
3: public
5: tuh?
3: Speaking.
5: Oh, public speaking-nya. Communication, komunikasinya begitu ya. Oh, itu yang paling utama.
3: Iya.
5: Harus pintar juga enggak sih?
3: Harus pintar juga sih. Kalau untuk public speaking-nya.
5: Oke.
3: Singapura kemarin.
5: Heeh. Oh, berarti kamu terpilih lah begitu ya. Banyak lah ya baris-baris, menghafal biasa simbol-simbolnya enggak sih?
3: Iya, simbol-simbol.
5: Itu perlu apa namanya? Apa itu namanya?
3: Apa ya?
5: Yang begitu.
3: Semapur, yang pakai bendera.
5: Itu apa namanya?
3: Semapur.
5: Berarti lolos.
3: Lolos.
5: Oke, berarti sehingga kamu terpilih dong.
3: Iya, 5 orang dari Pulau Laut.
5: 5 orang dari Pulau Laut dari SMP yang sama.
3: Iya.
5: Oke, aku ke Lala dulu nih. Lala, kamu boleh dong berbagi pengalaman. Kok kamu bisa di Jambore Nasional? Apakah sebelumnya kamu pernah ikut juga tapi nggak lolos, atau kegiatan Jambore Nasional ini tahunan atau setahun berapa kali atau seperti apa? Atau diceritain dulu deh pengalamannya kamu, kok bisa masuk di kegiatan Jambore Nasional begitu?
4: Awalnya saya aktif di pramuka dari SD.
5: Oh, dari SD. Seneng ya?
4: Senang
5: petualangan.
4: Ya, suka petualangan.
5: Oh, serius? Ya. Kan itu main lumpur tau, kamu kan cantik. Masya Allah. Terus?
4: Memang suka petualangan. Aktif di pramuka itu dari SD.
5: Oke. Okay.
4: Awalnya itu diwajibkan, terus lama-lama jadi hobi.
5: Jadi senang gitu.
4: Waktu SMP kelas 7 itu sempat off 1 tahun, lanjut lagi kelas 8.
5: Oke. Okay.
4: Bodinya kurang.
5: Oke. Okay.
4: Terus lanjut kelas 8, naik kelas 9 itu ada pengumuman kalau misalnya seleksi jambore.
5: Oh. Ada jambore nasional.
4: Nasional itu diadakan tiap 5 tahun sekali.
5: Oh gitu, 5 tahun sekali, ini kesempatan dong.
3: Kesempatan besar.
5: Iya gak sih? Terus?
4: Satu Indonesia.
5: Iya kan, titik kumpulnya kemarin di Cibubur.
4: Kegiatan itu berlangsung sekitar seminggu dari tanggal 13 Agustus sampai 20 Agustus.
5: Mm-hmm.
4: Banyak rangkaian acara, rotasi, kegiatan.
5: Wih, padat dong ya. Oke, berarti kamu terpilih.
4: Ya.
5: Kamu waktu itu bisa ikut, maksudnya bisa tergabung di jambore itu butuh apa namanya? Butuh persiapan nggak sih? Karena kan tadi dari awal kan kamu sudah punya pengalaman. Ya udahlah, kan gue punya pengalaman. Jadi santai aja gitu. Atau seleksinya tetap dengan yang sama atau gimana?
4: Seleksinya itu kalau misalnya dari pulau tadi ada dari Kuaran
5: dulu. Oke. Okay. Oke.
4: Kebetulan yang dari SMP 1 Bunguran Timur ada sekitar 9 orang yang ikut seleksi.
5: Oke, 9 orang tuh cewek cowok.
4: Iya, udah campur itu.
5: Campur, terus
4: yang lolos alhamdulillah dari SMP 1 itu ada
5: 4. Ya. Dari 9 yang ikut seleksi, 4 yang lulus, termasuk Lala. Cewek cowok atau cewek semua?
4: 3 putri, 1 putra.
5: Oke, itu kelas berapa barengan?
4: Ada yang kelas 9, ada yang kelas 8.
5: Atau letingnya kamu?
4: Leting saya satu orang. Terus kakak kelas saya satu orang.
5: Oke. Okay.
4: Sekarang kelas 10.
5: Oh, kelas
4: SMA.
5: SMA.
4: Terus satu lagi itu yang putra kelas 8.
5: Kelas 8. Berkelas 8 itu?
4: Kelas 2.
5: Kelas 2. Jadi seleksinya sama juga.
4: Seleksinya sama juga.
5: Kayak apa tadi? Yang pertama latihan
4: PBB,
5: PBB terus
4: ada Semapur, ada Sandi Morse.
5: Oke.
4: Okay.
5: Public speaking juga. Terus kalau yang biasa petualangannya tuh perlu juga gak sih fisik, perlu enggak sih?
3: Ya, fisik perlu.
5: Kalau yang lemah semangat gitu tau enggak sih lemah semangat?
3: Ya tahu.
5: Kayak yang tiba-tiba enggak bisa yang lihat-lihat sesuatu udah selap gitu ya sih. Itu perlu dicek kesehatan juga enggak sih?
3: Dia tuh ada
5: apa tuh?
3: Pat? Ada tes kesehatannya juga kemarin.
5: Ada juga.
3: Yang dari Pulau Laut kemarin tuh dari 8 orang, 1 orang enggak lulus karena kesehatan.
5: Oh, kesehatan kurang memadai begitu ya. Kalau dari teman-temannya tadi apa kesalahannya dari 9 orang? Dari 9
4: itu ada yang memang kurang dinilai mungkin public speaking-nya.
5: Oke. Okay. Kesehatannya ada yang kurang juga begitu ya. Kalau untuk pendaftarannya gratis kan? Itu dari berapa sekolah? Atau sekolah pilihan atau diundang semuanya sekolah boleh mendaftar atau gimana?
4: Diundang semua sekolah.
5: Oh, berarti berhak dong gitu ya. Dari SMP 2 barangkali ya, dari SMP Kecamatan Bunguran Timur Laut begitu ya. Kalau berapa orang waktu itu yang ikut? Itu dari yang diambil tuh dari tingkat apa aja?
4: Tingkat SMP aja.
5: SMP ke?
4: SMP saja.
5: SMP aja?
3: Enggak
4: lah. Tingkat SMP.
5: Oh, tingkat SMP, SMA enggak?
4: Enggak.
5: Oke, berarti masih bocil-bocil juga ya.
4: Dari umur 11.
5: Oh, ada umurnya juga dibatasi ya?
3: Ya, itu ada siaga, penggalang, pendegak, sama pendegak.
4: Iya.
5: Itu. Oke, tidak boleh. Berarti itu beda versi lagi.
4: Versi itu udah ikut
5: Rainas. Itu beda lagi nih. Oke, okay. dari kriteria umur ya. Kurang lebih 50 orang itu termasuk pendamping.
4: Enggak.
5: Di luar pendamping, pelatih. Kakak kalau pendamping itu apa namanya?
4: Bindam.
3: Bindam.
5: Oh, Bin?
3: Bin Damping.
5: Bin Damping, oke. Berarti banyak dong? Banyak. Iya ya. Yang paling ramai dari mana?
3: Itu dari kontingennya.
5: Ah, iya, enggak. Kalian kan nih, kamu dari SMP Pulau Laut. Dari SMP 1 kan tadi 4. Kalau kamu kan 5 ya?
3: Iya. 7.
5: Oh, 7. Yang ramai dari mana perwakilannya?
3: Dari Nurul Jannah.
5: Oh, SMP Nurjana. Kenapa kok banyak? Karena di sana mungkin kegiatannya gimana?
3: Memang di sana tuh kegiatannya ya giat lah, pramukanya aktif terus.
5: Oh, gitu. Berarti kalian enggak aktif.
3: Aktif enggak.
4: Semuanya aktif, cuma memang banyak yang ikut
3: mendaftar. Iya, memang banyak
5: minat. Oh, ya banyak berminat sehingga banyak yang terpilih begitu ya. Mereka juga mungkin fisiknya kuat. Publiknya juga bagus. Ya kan? Senang enggak sih?
3: Seneng banget.
5: Iya, masa? Oke, pertama kali ikut kegiatan yang bisa dikatakan cukup besar lah ya kan. Kemarin ada berapa tingkat kabupaten atau mewakili provinsi atau gimana sih?
4: Kalau
5: dari Tanjung Pinang ada nggak?
3: Ada.
5: Oke, berarti setiap kabupaten mengirimkan gitu ya?
4: Iya. Setiap provinsi mengirimkan.
5: Oh, setiap provinsi mengirimkan. Salah satunya Kabupaten Natuna, ada apalagi?
3: Karimun, Batam.
5: Ada juga?
3: Anambas, Linggan.
5: Oh iya, ketemu di sana?
3: Ketemu di sana.
5: Wih, jadi dapat teman baru?
3: Iya.
5: Dapat cewek cowok baru? Pokoknya pengalamannya seru lah ya.
3: Seru banget.
5: Waktu itu perginya pakai apa?
3: Kami dari
5: Natuna.
3: Dari Natuna ke Pontianak.
5: Oh, Pontianak dulu?
3: Pontianak dulu. Pakai kapal Bukit Raya.
5: Oke.
3: Terus nginep satu malam di Pontianak. Kami lanjut ke Jakarta. Dari Bandara Pontianak ke Jakarta 1 jam.
5: 1 jam.
3: Kayak Pelita Air.
5: Oke, waktu itu naik pesawat.
3: Iya.
5: Ke Jakarta. Oke, barulah titik kumpulnya di sana. Berarti dari Jakarta ke Cibubur?
3: Itu pakai bus.
5: Pakai bus, ada yang jemput.
3: Iya, ada yang jemput.
5: Oke, berarti tidak ada kendala.
3: Tidak ada kendala.
5: Aman-aman saja.
3: Lancar.
5: Tidak ada yang keluh, aduh mabuk, aduh.
4: Aduh, itu
3: banyak. Kalau di kapal itu mabuk tuh.
4: Itu mabuk udah pasti.
5: Serius?
3: Baru malam pertama udah tepar semua.
4: Malam pertama itu udah tepar semua, gak ada lagi yang...
5: Serius? Emang cuacanya gak bagus? Atau memang pertama kali naik kapal teman-temannya atau gimana?
4: Ada yang pertama kali naik kapal.
5: Gitu.
4: Juga yang memang mabuk laut.
5: Gitu ya? Tapi kalau rame-rame mah seru lah ya.
4: Seru
5: lah ya kan? Yang tadi gak kenal. Mungkin Lala sama Pep... Sebelumnya udah kenal belum?
4: Enggak.
5: Sekarang udah kenalan?
3: Udah.
5: CS?
3: CS.
5: Sahabat?
3: Kami sama-sama pemimpin regu.
5: Oh iya? Serius? Oke, berarti kalau kamu yang tim cowok.
3: Iya.
5: Kalau kamu?
4: Yang regu putri.
5: Regu per putri. Oh regu ya? Regu, iya. Regu putra, regu putri. Berarti di bawahnya kamu ada berapa orang, Feb?
3: Yang saya bawa.
5: Oke, di bawahan kamu?
3: 8 orang.
5: 8 orang?
3: 7 orang. 8 orang termasuk saya.
5: Oke, kalau kamu Lala? 7 juga. Tadi oke, ada lagi tadi regunya banyak ya?
3: Enggak ada, cuma 2 regu.
5: 2 regu aja.
4: Putra
5: 1
4: regu putri.
5: Oke, kalau begitu. Ketika kamu Lala sama Pepan, kamu nih dinobatkan. Kamu udah dapat pengumuman bahwa ikut jambore. Gimana sih tanggapannya keluarga kamu, orang tuanya, dari Pep sendiri deh?
3: Itu sangat bahagia.
5: Senang.
3: Ya, orang tua saya sangat senang.
5: Mendukung enggak?
3: Mendukung sekali.
5: Serius?
3: Iya.
5: Atau kamu enggak ada, janganlah, kamu kok jauh-jauh ke sana, kan jauh dari orang tua. Aku rindu gitu.
3: Enggak, mendukung sekali.
5: Serius?
3: Iya.
5: Senang lah ya.
3: Senang.
5: Kalau kamu sendiri senang?
3: Senang banget.
5: Iya, apalagi pengalaman kapan lagi gitu ya, kan. Kalau Lala sendiri gimana nih? Support dari orang tua? Oh ya, yeah. Welcome lah gitu ya.
4: Merestui juga perjalanan kami.
5: Misalnya
4: tanpa dukungan mereka juga kami nggak bakalan ada acara selancar itu.
5: Betul. Jadi anaknya berjuang, orang tuanya berdoa. Yeah. Kemarin berat nggak sih orang tua untuk melepaskan, kan lama itu.
4: Berat itu pasti.
5: Iya. Iya. Rindu itu berat ya. Keren deh. Berarti dari orang tua support, apalagi dari guru-guru, teman, begitu ya kan. Banyak yang ikut tapi yang terpilih kan kalian-kalian, begitu ya. Apalagi perginya gratis. Iya kan? Oke, itu pengalaman kalian. Belum lagi pengalaman nanti di lapangan. Pasti ada keluh kesah, bete, ih sebel deh sama si Feb, ih bete deh sama si Lala, ih begaya deh, sok cantik gitu ya, sok ganteng. Oke. Ada ya? Ada dong. Apalagi di usia kalian berapa sih umurnya kamu?
3: 14.
5: Tuh kan, gak jauh beda sama aku. Kalau kamu Lala? 14 ya kan, tuh nggak jauh beda kan sama anak aku. Jadi ya di situ kan masa-masa ya, ih apaan sih, jijai deh, alay deh. Oke. Berarti pengalaman kalian dari sini naik kapal ke Pontianak, dari Pontianak ke Jakarta naik pesawat. Belum lagi dari Jakarta ke Cibubur naik bus. Oh banyak kisah lah ya.
3: Banyak lah.
5: Oke nanti kita ngobrol lagi ya. Nanti kamu boleh curahkan isi hati kamu ya Lala ya. Feb ya, maksudnya keluh kesah lah ya kan. Oke, teman berdua ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya keseruan mereka saat mengikuti di Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Oke, kegiatan apa yang paling berkesan selama berada di lokasi Jambore? Kemudian ada kejadian lucu nggak ya? Atau yang unik nggak sih gitu ya? Atau apa tantangan paling menarik yang kamu hadapi selama mengikuti kegiatan? Nanti kita bahas ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana. Aku akan kembali untuk menyapa kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Oke, teman Pro 2 di sore ceria. Baik lagi bareng aku Aren Kasma dan juga ada Feb dan ada siapa? Lala. Bukan yang Lala telat habis bukan ya?
4: Bukan.
3: Ya enggak sih? Ada Lala terus apa lagi ya?
4: Kimchi.
3: Oh gitu. Kamu hafal ya? Oh Tuhan, aku enggak hafal. Kamu apa? Oh iya. Kalau Feb sendiri enggak hafal ya?
4: Enggak.
3: Feb sendiri cuma hafal satu aja namanya. Teman dekat kamu. Oke, teman berdua. Kamu ajak juga dong teman-temannya. Jangan lupa monitor siaran kita melalui di YouTube. Udah dikasih tahu belum?
4: Udah dikirim.
3: Oh gitu. Oh nanti kalian harus ini dong, follow TikTok aku ya. Bukan, di Instagram aku. Oke.
5: Jangan lupa follow back ya.
3: Oh iya dong, kita kan CS. Oke, kita kembali ke topik kita kali ini. Tentunya mereka akan menceritakan keseruan mereka dari kegiatan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Oke, aku ke Lala dulu. Lala, kegiatan apa sih yang paling berkesan selama berada di lokasi Jambore?
5: Kegiatan yang paling itu tuh
3: paling seru.
5: Berkumpul sama teman-teman dari berbagai daerah.
3: Oke.
5: Saling
3: mengadu yel-yel. Oh gitu.
5: Setiap hari itu kalau di jalan pasti yel-yel terus.
3: Oh iya, itu dalam arti seperti apa sih?
5: Itu bentuk semangat.
3: Atau saling mengejek-ngejek atau gimana? Nah,
5: ini tuh bentuk semangat dari para penggalang.
3: Oh iya.
5: Bisa nyampe ke Cibubur Jakarta dalam ajang pesta besar-besarannya penggalang di Cibubur Jakarta.
3: Contohnya, ini kan Lala nih jalan sendiri atau bareng-bareng ketemu temannya begitu atau gimana?
5: Jalannya tuh bareng-bareng.
3: Oh bareng-bareng. Oke.
5: Jalan ketemu sama orang lain itu saling menyapa, terus nanti saling mempertunjukkan yel-yel.
3: Oh iya, saling memperkenalkan diri. Kamu dari Ranting? Bukan Ranting apa?
5: Dari mana? Kepri, Kepulauan Riau.
3: Oh berarti Kepri ya, bukan Kepri. Bukan Bawah Natuna ya?
5: Bawah Natuna juga. Habis ditanya Kepri itu di mana? Kepulauan Riau, tempatnya itu di Natuna.
3: Oh gitu. Ada nggak sih yang sampai berbagi nomor begitu?
5: Ada.
3: Oke.
5: Mungkin Instagram.
3: Oh iya. Oh gitu. Kebanyakan cowok. Kalau Pep mah dapat cewek mulu. Beda. Iya, kelihatan sih lelaki buaya. Astagfirullah. Oke, berarti seru ya. Berarti kalau namanya tenda itu apa namanya?
5: Tenda
3: ya. Tempat campnya itu.
4: Itu ada kalau putri namanya Kempi. Kempi. Kalau putra namanya Kempa.
3: Oh, Kempi, Putri, Kempa, Putra.
4: Ya.
3: Tuh, satu titik itu banyak dong.
5: Beda-beda.
3: Beda-beda.
5: Oh, beda. Dia ada lima. Ada lima Kempa, ada lima Kempi.
3: Oke.
4: Kempi satu, Kempi dua, Kempi tiga, sampai Kempi lima.
3: Banyak?
4: Banyak.
3: Oh, banyak ya. Berarti luas dong?
4: Luas sekali.
3: Luas ya?
4: Iya.
3: Oke. Berarti di situ mungkin dunia baru ya? Itu di hutan atau gimana sih? Atau di padang kayak lapangan bola? Ah?
5: Kayak lapangan. Iya. Terus tapi ada banyak pohon-pohonnya, terus ada hutannya juga.
3: Ada hutannya. Ada pohon-pohon besar.
4: Iya.
3: Rumah warga juga ada di situ.
4: Ada.

0: Oke, untuk berkemah memang buat kita mengenal alam begitu ya. Oke, berarti di situ keunikannya ya. Kalau kalau di daerah kan mungkin kegiatannya di lumpur gitu ya.
1: Kalau di sana itu alhamdulillah kemarin kami dapat cuaca cerah terus.
0: Cerah.
1: Malam terakhir kami dapat hujan.
0: Oke.
1: Kalau misalnya itu hujannya enggak deras juga. Kalau di sana deras tadi banjir.
0: Oh gitu, rawan banjir ya.
2: Di sana tuh kalau panas panas banget. Tapi
0: padahal kan ada pohon.
2: Iya, bisa. Tapi kalau panas panas banget. Tapi sekali
1: pun enggak ada pohon itu enggak membantu.
0: Oh, panas ya. Padahal Natuna kan lebih panas loh, Pep, apalagi di pulau laut.
2: Lebih panas di sana, apalagi polusinya.
0: Serius? Oh, polusi ya.
1: Polusinya itu ada beberapa kakak-kakak pendamping kami yang batuk sampai hilang suara terus.
0: Oh iya. Saking panasnya ya.
1: Iya. Polusinya juga debunya.
0: Oh iya, belum apa namanya tuh belum terbiasa kali ya.
2: Beradaptasi.
0: Kalau dari teman-teman kalian tuh ada enggak sih yang kayak demam batuk?
2: Ada.
0: Ada juga ya, mungkin belum beradaptasi begitu
1: iya,
0: ya.
1: Masih
0: terus pengalaman kamu di sana ada nggak sih yang teman-teman dari luar sana begitu? Kok begaya nih? Oh, kok belaga ini? Ada nggak sih? Nggak ada lah ya. Saling sapa lah begitu. Saling sweet-sweetan lah kali ya. Jadinya apa sih? Boleh nggak aku dengar? Oh, Feb. Yaudah, Feb.
2: Kasih sebagian aja.
0: Boleh, tunjukin tuh sama teman-teman kita. Siapa tahu kan Pak Presiden nonton kalian.
2: Kita kasih lihat atau slogan aja deh.
0: Boleh, boleh. Singkat aja boleh.
2: Yang itu yang apa?
1: Natuna.
0: Oke. Okay.
2: Natuna Laut Sakti Ratau Bertuah.
0: Oh gitu. Natuna Laut Sakti Rantau Bertuah. Tepuk tangan. Oke. Oke, ya udah kalau gitu aku pengen dengar itu deh kalian tepuk pramuka kan? Boleh enggak sih? Ya udah, jadi kamu tepuk pramuka dulu sebelum nanti lanjut dengan ngobrol-ngobrolnya. Coba ditunjukin dulu dong. Ajarin aku sekalian. Soalnya kan aku
1: iya, dua kali tepuk pramuka.
0: Oke. Oh gitu. Oh berarti sama ya dari dulu sampai sekarang ya?
2: Iya.
0: Oke, itu kan menandakan semangatnya ya.
2: Iya.
0: Katanya ada tepuk pramuka dua kali tiga kali begitu iya. Ya nggak sih? Oke, kalau kamu Feb sendiri pengalamannya di sana ada nggak sih keseruannya di sana? Atau kamu sedih terus? Bisa dari pacar kau?
2: Di sana seru banget, soalnya kita bisa ketemu temen dari Sabang sampai Merauke.
0: Oh iya.
2: Bisa tuh kalau kita titik kumpulnya tuh di lapangan utama.
0: Oke. Okay.
2: Setiap ada kemarin tuh acara pembukaan.
0: Kita
2: ketemu kayak orang Papua. Kan ada yang dari luar negeri pun ada.
0: Ada juga.
2: Ada.
0: Ikut gabung.
2: Iya, kemarin tuh dari India, Malaysia.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Itu ramai dong.
2: Ramai. Dari Indonesia aja bisa 25.000 peserta.
0: Serius?
2: Serius.
0: Berarti dikumpulkan satu titik?
2: Satu titik.
0: Oh iya, iya oke. Okay.
2: Satu lapangan tuh full semua.
0: Full. Full manusia semua.
2: Manusia semua. Itu manusia tuh kalau kita lihat dari atas tuh kayak semut.
0: Serius?
2: Iya.
0: Saking ramainya ya.
2: Rame.
0: Berarti tempatnya luas dong.
2: Luas banget.
0: Iya ya. Terus apa lagi nih yang terkesan di sana?
2: Ya di sana tuh yang buat saya terkesan tuh.
0: Apa tuh?
2: Kolamnya, ada danau ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada danau di sana tuh. Saya pikirnya tuh di sana tuh kayak ya udah lapangan biasa aja gitu. Ternyata okay. Enggak. Di sana tuh ada objek wisatanya kayak Taman Madu.
0: Oke.
2: Okay. Ada danaunya. Ada apa? Ada kebunnya, ada sapinya, ada kambingnya.
0: Oh iya iya. Saking luasnya ada tempat peternakan kayak danau juga ada.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Luas banget
0: danaunya. Luas ya.
2: Iya.
0: Tadi dibilang dari beberapa itu kan tingkat nasional ya
2: iya.
0: dari Sabang sampai Merauke titik kumpul dari beberapa negara iya. Juga ya oke terus nggak bingung ya bingung nggak sih kalau tapi berjauhan nggak sih di camp
1: jauh
2: jauh
0: atau pisah-pisah nih atau ini khusus dari Kepri nih satu titik
1: enggak bisa Kepri bahkan ada yang di
2: Kepa 5 itu kami itu setiap kumpulnya tuh di lapangan utama.
0: Oke, titik kumpulnya.
2: Kami itu berada di Kepa 5. ada dari Lingga tuh kempa 5. Kami tuh berada di kempa 3. Dia dari Lingga tuh ada kempa 5. Dia tuh kesana tuh 30 menit ke lapangan utamanya aja.
0: Mati.
2: Yang setiap hari kami kesana tuh dia tuh 30 menit.
0: 30 menit? Iya. Pakai jalan kaki cepat atau lambat atau?
2: Biasa aja. Itu bisa sampai 3 kilo.
0: Oh gila.
2: Ke lapangan utamanya.
0: Itu harus kuat dong fisik.
2: Iya harus banget.
0: Walah, gitu ya. Berarti memang di awal tadi fisik tuh perlu lah ya. Oke. Nah, terus di sana lagi kegiatannya apa aja nih? Contohnya dari awal, perlu kedisiplinan enggak sih kegiatan
2: perlu
0: itu?
2: Perlu banget.
0: Oke, hari pertama kegiatannya apa? Bisa diceritakan enggak sih?
1: Dia beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Setiap putra sama putri itu enggak jadi satu karena di satuan terpisah.
0: Oke.
1: Kalau yang putri itu di hari pertama kami ada upacara pembukaan. Setelah itu kami dilanjuti dengan kegiatan wisata, wisata dan edukasi ke taman ini.
0: Oke.
1: Sama ke kantor DPR. Setelah itu ada juga kegiatan membatik.
0: Membatik.
1: Setelah itu ada kegiatan.
0: Kegiatan apa lagi?
1: Kayak main air gitu. Kebetulan yang putra dapat di danau. Kalau kami yang putri ini dapat di kolam Wiladatika. Gak jauh juga dari tempat.
0: Berarti itu pisah-pisah ya?
2: Iya, pisah-pisah.
1: Terus ada kegiatan di hutan juga. Ada yang menjelajah menggunakan kompas. Terus ada yang berlatih membuat tenda.
0: Oke.
1: Menggunakan bahan dari alam. Terus membuat bivak.
0: Oke, kegiatannya banyak ya?
2: Banyak.
0: Apa tuh?
2: Pokoknya tuh kami tuh dari subuh.
0: Subuh?
2: Jam 2 subuh tuh udah bangun.
0: Serius?
2: Serius.
0: Itu kita lagi tengah mimpi tau.
1: Iya.
0: Oke.
2: Jam subuh tuh bangun. Persiapan.
0: Itu ngapain?
1: Mandi,
2: mandi bersih-bersih.
1: Sarapan.
0: Sarapan. Itu udah sarapan jam 2?
1: Udah.
2: Tuh
1: jam 2 itu siap-siap bangun.
0: Oke. Semuanya harus wajib?
1: Iya. Harus. Setelah sholat baru sarapan.
2: Sarapan tuh jam 5 tuh kami udah kumpul namanya tuh.
1: Kumpul di kelurahan.
2: Kelurahan.
1: Di kelurahan masing-masing.
0: Di kelurahan masing-masing. Itu dengan seragam atau dengan sarung?
2: Seragam.
1: Dengan kegiatan.
0: Dengan kegiatan.
1: Ada yang pramuka lengkap, ada yang menggunakan pakaian olahraga.
0: Itu dikasih waktu enggak?
1: Iya, enggak. Iya.
0: Maksudnya ayo buruan 5 menit.
2: Iya.
1: Ada.
2: Dipanggil pakai speaker besar?
0: Iya. Oh.
2: Dipanggil
1: teriak. Ya. Kumpul.
0: Kumpul.
1: Bentar lagi kita akan melaksanakan apel.
0: Oke.
2: Ada senamnya.
0: Senamnya juga. Berarti setelah sarapan, itu biasa sarapan apa?
2: Sarapan
0: tabel mandu, enggak?
2: Enggak, kami sarapan itu dapat
1: nasi, telur,
2: iya.
0: Nasi, itu udah disiapin. Oke, berarti enggak perlu masak-masak lagi lah ya.
2: Itu dapat natura namanya.
1: Nah, tapi dapat
2: natura. Dia tuh hari pertamanya tuh dikasih buat seminggu. Dia tuh kayak satu kotak isinya makanan semua, kayak sayuran.
0: Oke, stok buat dimasak. Ya masak kalian juga?
2: Enggak.
0: Iya kan, ada tukang masak lah ya.
2: Iya.
0: Nanti aku aja yang tukang masak di sana. Oke, jam 5 setiap pagi itu apel.
1: Senam.
0: Terus siang tuh?
1: Siang kami kegiatan masing-masing.
2: Itu masing-masing.
0: Contohnya?
1: Itu tadi ada membatik, terus ada yang petualangan ke hutan.
0: Oh iya, itu barengan dong.
1: Beda-beda. Satu rumah itu dipisah, jadi ada yang mendapat kegiatan masing-masing. Terus kegiatan yang satu rumahnya gitu cuman pas kegiatan wisata sama edukasi. Terus acara gitu.
2: Kegiatan air.
1: Ya, petualangan air juga.
0: Ada juga?
2: Ada.
0: Ada yang kegiatan-kegiatan menantang gak sih?
2: Ada.
0: Apa
2: ada
0: tuh, Pep?
2: Kemana?
0: Mana juga? Ya. Padahal di Natuna gak ada waktu itu.
1: Iya.
0: Di sana ada?
2: Ada.
0: Itu pakai poin atau memang buat kalian diperkenalkan ini loh kegiatan-kegiatannya? Oke, okay. Bukan sistem lomba kan?
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Seru-seruan.
2: Seru-seruan aja.
1: Siapa yang paling banyak dapat poin itu biasanya ada dikasih penghargaan juga.
0: Oke, okay. Dikasih apresiasi gitu ya. Kalau Pep sendiri nih kemana aja waktu itu kegiatan pertama?
2: Kemarin saya ke wisata edukasi. Bukan wisata edukasi, apa namanya tuh? Yang di tempat menanam tuh?
1: Edukasi.
0: edukasi. Nanam apa tuh?
2: Ya tuh kayak diperkenalkan cara menanam padi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Budidaya lele.
0: Oke. Okay. Oh, kalian dikasih materi ya. Yeah. Diperkenalkan begitu ya. Itu rame dong atau memang satu?
2: Rame. Satu kempa tuh bisa 3.000 orang bisa.
0: Oh, gila. Rame ya. Yeah. Iya ya. Ini jadi enggak fokus ya atau gimana?
2: Fokus-fokusin aja.
0: Nah, juga seru-seruan lah ya. Dan juga waktu itu kan dengan usia yang masih muda banget ya. Berarti kan tingkat SMP umur 14, ada 13 ya kan?
2: 14, 15.
0: Umur-umuran yang buat bermain begitu ya kan. Seru enggak sih?
2: Seru banget.
0: Seru lah ya. Nah, kegiatannya besok beda lagi gitu ya. Ada nggak sih kegiatan petualangan-petualangan apa gitu? Ada nggak? Nggak ada? Kurang?
2: Ada.
1: Di hutan
2: ada.
0: Di hutan aja? Iya. Mengenal hutan atau gimana-gimana gitu ya?
1: Cara bertahan hidup di hutan. Terus
0: iya.
1: Cara memanfaatkan barang-barang yang ada di hutan.
0: Oke. Okay. Siang. Kegiatannya siang tuh jelang zuhur, break dulu atau gimana?
2: Break dulu.
1: Iya, break dulu.
0: Diwajibkan sholat?
2: Iya, diwajibkan sholat.
0: Sholat bagi yang
2: siang.
0: Islam. Oke. Okay. Makan siang, terus ya sorenya lagi.
1: Lanjut lagi. Sama kegiatan.
0: Kegiatan lagi. Asar break lagi.
1: Iya.
0: Biasanya habis asar kegiatannya apa tuh?
1: Biasanya itu setelah asar kami udah persiapan pulang.
2: Iya,
0: pulang. Pulang ke rumah masing-masing lah ya.
2: Masing-masing.
1: Ke tenda masing-masing.
0: Ke tenda masing-masing. Habis maghrib. Giat lagi.
2: Udah enggak ada
1: habis maghrib. Tapi biasanya malam itu
0: malam tuh apa kegiatannya?
2: Nonton konser.
0: Ada juga?
2: Ada.
0: Serius? Oke. Siangnya bekerja, malamnya
1: hiburan.
0: Sampai dibatasi jam berapa?
2: Jam 10.
0: 10 malam. Itu harus balik ke rumah.
1: Iya,
0: balik ke tenda. Bertenda masing-masing. Handphone tetap bawa dong.
2: Tetap bawa.
0: Oke, buat komunikasi wajib ya. Soalnya kan manusia ramai di situ kan?
2: Ramai banget.
0: Ribuan ya kan? Iya. Kita enggak kenal lagi ya kan? Sering mojok-mojok juga kamu di belakang tenda? Maksudnya ngobrol sama teman?
2: Agak sering. Pas sampai kami itu depan kami itu Mamuju, orangnya asik.
0: Depannya?
2: Yeah.
0: Orang Mamuju?
2: Mamuju.
0: Iya, ngomongnya kan kayak logo-logo orang timur ya?
2: Iya.
0: Yeah.
2: Belakangnya Gorontalo, Kalimantan Barat.
0: Oh serius?
2: Iya.
0: Kalau dari Lala sendiri, tetangga-tetangganya dari Kuarcap mana?
1: Yang sebagian bagian kanannya itu Batam.
0: Oke, dekat. Satu daerah lah ya.
1: Nah, Batam belakangnya itu Mamuju, setelah itu ada Bali.
0: Ada juga Bali. Oke. Seru ya.
2: Seru.
0: Saling menyapa begitu ya.
2: Ketemu teman-teman dari berbagai provinsi.
0: Iya, dengan logat yang berbeda. Berarti setiap hari selama di sana seminggu begitu ya kegiatannya ya. Heeh. Oke, terus kemana aja? Emang titik kumpulnya di situ nggak boleh keluar di tempat yang area lain ya?
2: Boleh sih, kecuali ada kegiatan yang di luar bumi perkemahan baru bisa.
0: Ada nggak sih ada momen dikumpulin tapi kalian itu silakan untuk saling menyapa? Ada nggak sih di?
2: Ada.
0: Ada. Itu di awal atau di kapan?
2: Kebanyakan itu di awal.
0: Di awal lah ya. Rasa malu-malu nggak sih?
2: Nggak ada, kalau misalnya nggak ada. Pokoknya kami itu dari masuk buper langsung nyapa sama teman-teman dari luar.
0: Oke, halo, dari mana?
2: Beri salam, hai.
0: Oh gitu. Ya. Contohnya aku nih dari luar nih, dari mana lah gitu, dari Bandung. Ya. Berarti aku lewat, kalian saling lewat, berarti nyapanya gimana?
2: Beri salam, hai.
0: Lucu ya?
2: Iya, ada yang lebih unik lagi daripada itu.
0: Apa?
2: Ya dari luar, tapi lupa aku.
0: Oke. Beri salam gitu ya.
2: Hai.
0: Mau cewek mau cowok begitu ya. Nah tapi kalau yang pendamping itu gimana?
2: Bilang.
1: Pendamping itu ikut. Kadang juga ada kebagian kegiatan yang masing-masing.
0: Iya. Kalau nggak salah Bu, siapa itu guru apa pendamping tuh Ainun?
1: Anoy.
0: Itu Kak Anoy. Biasa yang mendampingi teman-teman lah ya. Kemanapun pergi. Berarti izin dulu nih. Kalau kamu Pep suka jalan-jalan nggak biasanya?
2: Suka, apalagi ke pasar Jambu yang nguras duit.
0: Ada juga pasarnya?
2: Ah iya, besar pasarnya.
0: Ada juga daerah situ?
1: Ya, pasar Jambu itu tempat belanjanya anak-anak peserta
0: jamkasi. Oh, jajan-jajan. Murah-murah dong.
2: Murah-murah.
0: Apa yang dijual, jajanan atau memang
1: ada jajanan, ada baju.
0: Oh. Oh, perintil-perintil kayak gini, aksesoris gitu ya. Oke, oke, oke. Berarti di sana enggak susah lah ya.
2: Susah.
0: Cukup bawa duit aja ya. Iya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Terus ada kejadian lucu enggak sih atau yang unik yang tidak akan kamu lupakan selama jambore?
2: Banyak.
1: Banyak.
2: Banyak banget.
1: Kenangannya itu akan selalu kami.
0: Oke, okay, iya. Salah satunya apa tuh, Lala?
1: Kayak berkumpul sama teman-teman satu tenda, terus kayak menceritakan kegiatan, karena kan kegiatannya ada yang pisah nih.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Yeah. Gak satu ribu, terus kegiatannya bisa saling menceritakan. Tadi aku ketemu teman baru, dia dari Lombok.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak mereka minta tukaran band, terus kami dapat lo bandnya yang bikin band, terus kayak tadi kegiatannya seru, kami dapat yang membuat peluru atau yang membuat api, tadi tuh meleleh lilinnya, terus kayak seru gitu kegiatannya, apalagi kakak-kakak yang bawa materinya, narasumbernya juga seru banget gitu.
0: Oke, okay, berarti kayaknya kita masuk ke dunia baru. Ya. Yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat kali ya. Mungkin pernah lihat tapi belum pernah kita langsung merasakan, langsung ketemu langsung ya kan. Kalau kamu gimana, Feb?
2: Kalau yang paling saya enggak bisa lupakan tuh
0: apa tuh?
2: Ada teman saya satu regu. Yang paling yang bisa kita bilang paling banyak makan lah, Pak Elki ya.
0: Siapa namanya?
2: Elki.
0: Elki dari SMP mana?
2: SMP 1, juga sama Lala.
0: Oke, okay, terus gimana sih orangnya?
2: Dia tuh
0: lucu.
2: Iya, lucu. Penghabis makanan namanya tuh.
0: Oh gitu ya. Oh iya.
2: Iya.
0: Anaknya hobi makan.
2: Iya, hobi makan.
0: Oh iya. Jadi seru ya, jadi ada sisa makanan ya udah dihajar.
2: Hajar semua.
0: Oh gitu ya.
2: Apalagi dia tuh kayak malam tuh udah capek dia tidur di dalam, keluar dia. Enggak perlu dia nyamuk-nyamuk tuh, enggak perlu.
0: Enggak peduli lah ya. Yang penting posisi nyaman ya udahlah gitu ya. Ya udah
2: hantam dia.
0: Sebenarnya Iki ya. Ya udah apa?
2: Elki.
0: Ya udah enggak apa-apa lah ya. Yang penting jangan rese lah ya. Rese enggak orang dia enggak?
2: Enggak.
0: Enggak lah.
2: Dia orang aktif.
0: Aktif lah ya. Lucu. Diajak kemana oke gitu ya enggak sih?
2: Salah saya, Kak.
0: Oh gitu ya.
2: Soal saya katanya.
0: Oh gitu ya. Bagaimana sih suasana malam hari selama berada di perkemahan Cibubur?
2: Ya, malam hari itu ya
0: hening enggak sih, ada hening. Rasa takut?
2: Enggak, kalau takut tuh enggak. Soalnya tuh setiap dari sore sampai pulang tuh yel-yel.
0: Okay.
2: Apalagi dari Jawa Timur.
0: Ada aja gitu ya.
1: Ada
0: kehebohannya.
1: Ada.
0: Ya enggak sih, Lala.
2: Apalagi itu dari daerah sebelah.
0: Ada aja gitu ya.
1: Bunyinya tuh pas jam istirahat.
2: Jam istirahat tidur
0: ya.
2: Jam 11 ke atas gitu.
0: Itu kalian harus ditidurin. Harus tidur atau diam-diam main handphone atau
2: gimana? Tidur jam 10.
0: Serius? Handphonenya diambil?
2: Enggak.
1: Handphone enggak diambil tapi
2: cuman emang ngantuk.
0: Oh iya.
2: Iya, dimatiin. Ya cuman capek juga ya.
0: Oh iya. Takutnya kan mau nelpon orang tua gitu ya. Kalian sepertinya kalian itu enggak ingat sama orang tua ya?
2: Ingat.
0: Rindu enggak sih?
1: Rindu banget.
0: Iya.
1: Itu berat.
0: Iya.
2: Biar aku saja.
0: Oh iya, keren. Biar aku saja. Oke, tidak jadi masalah sih sebenarnya. Kalau rindu ya udah telepon. Oh, berarti dibebaskan untuk menggunakan komunikasi, tapi pada
1: ada jamnya.
0: Jamnya. Waktu tidur ya tidur. Pada tidur tuh ya kan. Kalau mandi ada enggak sih ke ribet? Aduh, kan manusia banyak ya di situ ya. Aduh, gimana mau mandi nih? Ih, malu deh gitu ya. Atau mandinya di sungai atau gimana?
1: Kalau itu enggak, kalau rasa malu itu enggak, karena dia setiap tempat mandinya itu MCK namanya.
0: Oke, okay, MCK.
1: MCK-nya itu dia kan ngantri. Terus dia tuh alhamdulillah aman sih.
0: Aman enggak sih? Takutnya mengantri gitu loh ya, belum lagi yang
2: udah pasti, tapi
0: belum lagi mau pup dan segala macam, mau BAB dan segala macam gitu pagi-pagi itu.
2: Makanya kami tuh dari awal emang disuruh kalau mau ke MCK atau WC, disuruh berdua.
0: Oke. Okay.
2: Sama teman satu kontingen.
0: Oke, okay, harus berdua.
2: Iya, berdua.
0: Jangan sendiri.
1: Iya.
0: Jaraknya jauh atau gimana?
1: Ada yang jauh.
2: Ada yang jauh, ada yang dekat.
0: Kalau dari camp kalian?
1: Kalau yang Putri alhamdulillah dekat, tinggal nyebrang jalan terus dah nyampe.
0: Udah nyampe kamar mandi.
2: Mis kan gitu lah, sekitaran kayak 70 meter gitu. baru nyampe.
0: Jauh dong.
2: Jauh.
0: Serius? Serius. Itu banyak enggak sih?
2: Banyak.
0: Cuma satu aja.
2: Biasanya tuh kayak satu kotak gitu isinya banyak.
0: Oke, satu rumah tapi banyak kamar.
2: Iya, lewat 50 meter ada lagi WC gitu.
0: Ada lagi gitu ya. Tapi aman lah ya. Oke, takutnya kan nama juga ribuan ya kan, berebut. Tapi enggak berebut kan?
1: Iya.
0: Oh ya, lebih cepat lebih bagus.
2: Karena kami dipesan tuh buat bangun awal-awal biar itulah enak kegiatan, kayak mandi gitu tenang.
0: Oke. Okay. Enggak kasak kusuk ya enggak sih? Oke, ada manfaatnya juga ya. Oke. Okay. Apa pengalaman paling membuat kamu tertawa selama jambore? Ada enggak sih?
1: Ada.
0: Apa tuh Lala?
1: Dengerin teman-teman itu kayak bercandanya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi tadi ada yang kayak gini loh, ada yang kayak buang angin gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, contoh teman-teman.
0: Iya, iya.
1: Terus kayak tadi ada yang sumpah dia lama kali terus dia buang angin tadi. Wah, siapa yang buang angin?
0: Gitu, buat lucu-lucuan lah ya. Sambil-sambil bikin-bikin ketawa aja sih, ya. Bikin suasana heboh begitu. Kalau kamu sendiri, Feb?
2: Kalau saya tuh di camp saya tuh emang kebetulan orangnya emang lucu-lucu semua. Apalagi Bindam ya, Kak Dodi, seru orangnya, lucu aja.
0: Lucu lah ya.
2: Iya, tuh setiap pulang tuh gak ada capeknya, ketawa terus.
0: Ketawa, ya. Padahal udah capek, udah letih, begitu ya kan. Oke, aku juga pengen tahu nih, kalau diberi kesempatan kembali, kegiatan apa yang ingin kamu ikuti lagi? Dari kegiatan awal sampai akhir. Oke, apa tuh?
1: Balik lagi ke masa itu, pulang semuanya. Gak ada cuma salah satu tuh enggak, tapi mau semuanya.
0: Terus mau semuanya lagi. Pengen ikut lagi enggak sih diberikan kesempatan?
2: Pengen.
0: Serius.
2: 2008 Rainas.
0: Oh,
2: 2008.
0: Berarti 2 tahun lagi.
2: Iya.
0: Rainas. Itu kalian boleh ikut?
1: Boleh bisa. Kalau misalnya umurnya udah
0: 16 tahun ke atas. Oke, karena ini kan masih di kalangan remaja kali ya. Yeah. Remaja enggak sih?
1: Remaja dong.
0: Remaja dong. Oke. Masih mau dong?
2: Masih.
0: Oh, diberikan kesempatan.
2: Yeah.
0: Pengen mengulang kegiatan yang sama atau aduh bete. Aku enggak mau gitu. Aduh, ribet deh gitu ya. Panas gitu.
2: Kayak gitu cuma untuk orang-orang yang FOMO.
0: Oh, gitu ya. Tapi ada enggak sih teman-teman kalian?
2: Apa?
0: Teman-teman kalian aduh nggak betah aku gitu.
2: Gak ada semuanya asik semua.
0: Dari Natuna khususnya.
1: Semuanya itu enjoy.
0: Enjoy. Kayak menikmati gitu ya.
1: Menikmati banget kayak air.
0: Ada nggak sih perselisihan kecil?
2: Enggak. Kalau dari kami tuh setiap
0: regu. Lo kan sebagai ketua nih.
2: Iya.
0: Tim regu lo juga gitu.
2: Setiap kelompok tuh pasti ada perselisihan dikit lah.
0: Oke.
2: Okay. Tapi tetap bisa diselesaikan.
0: Bisa diselesaikan dengan tujuan yang sama. Ya enggak sih Lala? Kalau Lala sendiri?
1: Kami enggak, alhamdulillah.
0: Akur lah ya.
1: Akur banget saling. Ya itu tadi berbagi cerita terus.
0: Oh iya.
1: Kita
0: sama-sama lah ya.
1: Di sini sama-sama, jangan mikirin sendiri-sendiri.
0: Iya, enggak perlu ego-ego lah ya. Kalau ada pun perselisihan mah bisa diselesaikan, betul nggak sih Pep? Oke, tidak terasa nih jam 16.55, mungkin ada yang mau disampaikan ucapan terima kasih kepada siapapun. Boleh di sini sebelum nanti closing statement-nya dari Pep sendiri.
2: Seluruh teman-teman saya minta maaf sebagai pemimpin kontingen. Maafkan saya jika saya banyak salah, walaupun saya memang banyak salah. Dan untuk Bintam saya, terima kasih setelah lama-lama membimbing kami dan sangat sabar sekali. Ini pembina paling sabar saya.
0: Oke, Pak apa namanya?
2: Kak Dodi. Pembina paling sabar.
0: Paling sabar.
2: Dan untuk orang tua saya, terima kasih setelah support saya selama ini. Aku sayang kalian.
0: Oke, keren. Kalau Lala sendiri nih, ucapin untuk siapa nih kira-kira?
1: Yang pertama-tama itu terima kasih kepada Bu Chen Sulan.
0: Oke, okay. Bupati Natuna ya, benar.
1: Udah memfasilitasi keberangkatan kami dari awal sampai akhir, dari kami pergi sampai kami pulang lagi dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terus luas terima kasih kepada orang tua yang udah selalu memberi dukungan kepada kami sehingga perjalanan kami selalu berjalan dengan lancar. Kalau tanpa dukungan dari kalian dan doa dari kalian, kami ini bukan apa-apa. Terima kasih juga kepada kakak-kakak pembina yang udah senantiasa membimbing kami dari awal sampai akhir sehingga kami pulang lagi ke orang tua kami dengan selamat, sehat. Itu gak bakalan kami lupain.
0: Oke, berarti salam pramuka gimana?
2: Salam pramuka.
0: Oke, keren. Berarti Pep sama Lala sukses dalam kegiatan tersebut begitu ya. Dan dari awal sampai akhir ketemu teman baru, ya kan, yang baik itu dari Natuna, ya kan, dari luar, dan tentunya sudah ada ilmu baru begitu ya, bisa berbagi kepada teman-teman semua. Oke, kalau begitu terima kasih ya, Feb. Terima kasih buatnya Lala. Ya, senang nggak sih?
2: Senang
0: lah ya.
2: Enjoy.
0: Dan kapan rencana mau balik ke Pulau Laut? Atau nggak mau?
2: Nanti malam.
0: Ah, malam ini?
2: Iya, malam ini.
0: Oh, gitu. Pakai apa berenang?
2: Pakai pompong.
0: Oh, pakai pompong. Lewat mana tuh?
2: Teluk Buton.
0: Oh, nggak jauh ya?
2: Jauh.
0: Oke, 4 jam lah. Selama sama tujuan ya, Feb. Salam buat teman-teman kamu di sana. Kamu bisa diceritakan sama guru-guru, sama teman kamu. Betul nggak lah? Kalau lo udah masuk sekolah belum?
1: Udah
0: ya? Kan ada kegiatan juga ya? Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih. Sebelum kita tutup, kita tepuk pramuka lagi dong. Satu kali atau dua boleh?
1: Dua kali pramuka.
0: Takut salah. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih ya buat Pep, terima kasih buatnya Lala. Semoga karir kalian masih muda nih, nanti berkelanjutan lagi setelah di Jambore Nasional di
1: Raidas.
0: Oke, di usia 16 tahun ya. Jangan-jangan nanti kelas SMA lah ya. Oke, salam kenal, salam pramuka buat kalian berdua, buat pembinanya semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Dangan sampai Rote. Aku Arin Kasma dan juga ada
2: Febrian
0: dan
1: Naila Amera Desmika.
0: Oke, undur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Sembilan 9,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman ter

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang. Iya.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, Jamu Kodong Bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilangnya sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ia adalah lagunya dari Nadib Bahasa Lamah ya, Kota Ini Tak Sama Lagi Tanpamu ya, Tom Prado yang sudah mengantarkan kita pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kepada teman Pro 2 bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Ya masih di Prodo, teman terbaik kamu ya. Temu Prodo saat ini sudah pukul 18:33 waktu Indonesia Barat ya. Buat kamu yang saat ini sedang beristirahat ya setelah seharian beraktivitas ya, Temu Prodo semoga aktivitas kamu hari ini berjalan sesuai rencana ya, Temu Prodo, dan semoga saja sekarang sudah bisa istirahat ya bersama keluarga atau bersama keluarga tercinta tentunya, Temu Prodo. Nah, teman Pro 2, mungkin ada nih teman Pro 2 yang khususnya perempuan ya, yang sedang uring-uringan atau lagi gak enakan nih karena diakibatkan oleh menstruasi ya, yang bisa menyebabkan perempuan itu, teman Pro 2, kehilangan darah secara berkala ya, sehingga memerlukan asupan zat besi yang cukup sejak usia remaja ya. Jadi teman Pro 2, menstruasi itu membuat perempuan itu ya kehilangan darah secara berkala. Nah, tablet tambah darah itu menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mencegah anemia. Nah, Tempro 2, tablet tambah darah mengandung zat besi dan asam folat yang membantu mencegah anemia akibat kekurangan zat besi ya. Melansir dari Primaya Hospital, kandungan tersebut membantu tubuh memproduksi sel darah merah serta mencegah anemia ya. Tempro 2, anemia itu dapat menyebabkan tubuh terasa lemas, kemudian mudah lelah ya, pusing dan juga kurang bugar. Nah, pada remaja anemia itu juga dapat mengganggu konsentrasi sehingga berpotensi mempengaruhi proses belajar dan produktivitas sehari-hari ya. Nah, mungkin ada yang hari ini mendapatkan tamu bulanan atau menstruasi, kemudian di sekolahnya ya kurang fokus untuk belajar, kurang konsentrasi ya Tempro 2, dan enggak terlalu produktif hari ini ya. Jadi mungkin kamu membutuhkan tablet tambah darah ya. Kamu bisa konsultasikan dulu ke dokter apakah memang kamu membutuhkan tablet tambah darah ini untuk memenuhi kebutuhan dan mencegah anemia ya, Tempro 2. Nah, kebutuhan zat besi remaja putri itu mencapai sekitar 15 mg per hari ya. Kebutuhan tersebut perlu diperhatikan karena perempuan kehilangan zat besi selama menstruasi ya, karena disertai dengan keluarnya darah kotor yang keluar dari menstruasi, sehingga perempuan itu bisa kehilangan zat besi selama menstruasi ya. Nah, selain mencegah anemia, teman Pro 2, zat besi juga berperan penting untuk pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke berbagai jaringan tubuh ya. Kecukupan zat besi itu membantu memastikan tubuh memperoleh pasukan oksigen yang dibutuhkan. Nah, Tempro 2, kita akan masih bahas lagi nih terkait kebutuhan zat besi atau tablet tambah darah untuk remaja, untuk perempuan ya, Tempro 2. Namun tetaplah di Pro 2 karena akan kami hadirkan lagu pilihan berikut. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

Iya, dan masih di Prodo teman terbaik kamu ya, teman Prodo, dan kita masih membahas mengapa sih perempuan dianjurkan untuk minum tablet tambah darah. Jadi teman Prodo, perempuan itu memang lebih rentan mengalami kekurangan zat besi karena mengalami menstruasi secara rutin setiap bulan ya. Kondisi tersebut membuat kebutuhan zat besi perempuan menjadi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kebutuhan zat besi teman Pro 2 juga meningkat selama kehamilan ya, karena tubuh mengalami peningkatan volume darah dan harus mendukung pertumbuhan janin. Nah, konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan itu menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan zat besi dan mencegah anemia. Ya, jadi anemia pada ibu hamil perlu dicegah karena dapat meningkatkan resiko berbagai masalah bagi ibu maupun bayi ya. Dan dikutip dari laman Allo Dokter, anemia pada ibu hamil dapat berkaitan dengan resiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Nah, tempro 2 ya. Jadi agar penyerapan zat besi lebih optimal, tablet tambah darah itu dapat dikonsumsi dengan air putih atau sumber vitamin C ya, seperti jus jeruk. Nah ya, jadi ketika zat besi di bertemu dengan vitamin C seperti jus jeruk misalnya ya, tempro 2 itu bisa melebih optimalkan ya, lebih optimal lagi penyerapan zat besinya. Sebaliknya tempro 2, konsumsi teh dan susu yang bersamaan dengan tablet tambah darah itu sebaiknya dihindari ya. Jadi ketika kita minum tablet tambah darah, hindari dulu untuk kasih jeda ya teman Pro 2, kasih jeda untuk minum teh atau susu ya, karena itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Nah, teman Pro 2, itu tadi informasi terkait mengapa sih perempuan itu dianjurkan untuk minum tablet tambah darah ya, baik yang masih remaja maupun ibu hamil ya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Sube ora jamu, jamu godong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilangan sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Ya, masih di Prodo teman-teman terbaik kamu, teman Prodo. Saat ini sudah pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Terusan dari edit ya, lo catat baik-baik tuh. Itu dari edit yang ngomong tuh.
2: Lo enggak.
1: Iya, Pak.
2: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
2: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar, benar.
2: Sudah ada Kenry.
1: Kenry. Kembali lagi Kenrins kesini akhirnya.
2: Halo Kenrins. Gimana kabar bro?
3: Alhamdulillah baik banget.
2: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau gak salah awal tahun ya? Iya kan?
3: Iya
2: awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
3: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
2: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti Dan?
3: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
2: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
3: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
2: Oke.
3: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
2: Memantapkan hati ya.
3: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
3: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang, nulis sendiri.
2: Oh iya benar.
3: Yang waktu itu aku ada spoiler.
2: Iya benar.
3: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
3: Akhirnya ini rilis benar.
2: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
3: Semesta.
2: Ya? Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
3: Iya.
2: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
2: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
3: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
2: Iya, benar.
3: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti Bang.
2: Oh iya.
3: Jadi kemarin dari POV teman-teman terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. Iya, POV-ku sendiri.
2: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
3: Iya sih.
2: Lumayan ya?
3: Lumayan ngerubah, tapi masih
2: ceritanya
3: masih di situ ya? Sih Rus, ceritanya.
2: Ceritanya
3: gitu.
2: Masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
3: Iya.
1: Oh,
3: dan itu? Kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
3: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
2: lebih personal mungkin ya jadinya.
3: Lebih personal, lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya di lagu ini.
3: Bener.
1: Wah, gila.
2: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
3: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
2: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
3: Oke.
2: Gimana?
3: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
2: Oke.
3: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
3: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
2: Makanya.
3: Terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
3: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
3: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek gak sih cerita ke orang yang gak tepat gitu.
1: Oh.
3: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see. Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
3: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
3: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Oh, Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
3: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada Kiki.
3: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
3: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-teman nih.
3: Yay, halo guys, teman-teman
1: oh,
3: semuanya.
1: Gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
2: Benar. Asik. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti
3: asik,
1: dong.
3: Bro. Wah, asik banget sih.
2: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
3: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya. Mungkin.
2: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen ya. Nanti kita sapa ya.
3: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
3: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
3: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
3: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
3: Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi nggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay.
0: Oh. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah. Yeah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: IDM LC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul.
0: Gitu kan? Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan? Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi kita gitu, kan.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Gak apa-apa, lu agak deep gak apa-apa ya.
0: Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak? Udah.
1: Itu basa-basi harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah yuk bagi kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lo, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya. Maksudnya naik turunnya hidup lo gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih nih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih. Ding-dung. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku kayak ngemandang dunia gitu ya, lebih dewasa lagi lah.
0: Oke.
2: Okay. Memandang dunia.
0: Benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temennya.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Gak masalah. Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah nggak ada deh ChatGPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah nggak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak
1: sekarang.
2: Lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu itu tempat yang
0: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
0: Iya.
1: Benar. Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Yes. Benar banget
1: banget. Iya kan?
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya.
1: Gitu,
0: ya kan? Itu

0: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
1: Iya, benar.
2: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu. Jubir namanya. Iya. Yeah.
1: Sakit sih.
2: Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
1: Ada banget, Bang.
2: Ada banget.
1: Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
2: Berapa sih, cuy? Boleh tau gak?
1: Gue 25, Bang, sekarang.
2: Oh iya, oke. Okay.
1: Masih muda lah ya.
2: Iya.
1: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
2: Wih, jelas.
1: Karena jelas. Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
2: Iya.
1: Mencari Tuhan atau apa segala.
2: Oh iya, benar.
1: Perjalanan hidup lah banyak.
2: Hai, senang.
1: Jadi kayak iya, emang ada sih di fase down.
2: Downnya ada ya.
1: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih, Bang.
2: Aduh sedih.
0: Benar. Tapi iya sih, maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
2: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya.
2: Iya
0: kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya di fase-fase itu.
2: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
1: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya, Bang.
2: Dari mana, cuy?
1: Dari Aceh aku.
2: Dari Aceh.
1: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini, langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih, Bang.
0: Iya, benar.
1: Kayak nelpon ibu tuh kayak gak perlu ngomong tuh.
2: Udah tahu
1: air semua. Mata langsung. Langsung. Ma. Tes.
2: Iya, tiba-tiba netes ya.
1: Tes. Aduh, gimana ya. Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh. Kayak rindu keluarga juga.
2: Pasti.
1: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau. Dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa, dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi, kadang kau udah naik tangga. Iya, Wak. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua, Wak. Makin banyak ubannya. Kerotanya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini, mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
0: Iya.
1: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
2: Khawatirnya di situ ya.
1: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan, tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya, Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
1: gitu. Tapi gue kan abang nih. Gue cerita di sini doang, Bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang, maksudnya apa-apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
2: Iya,
0: benar. Tapi emang
1: benar.
0: Iya, tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
2: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
2: Tapi Tuhan yang menentukan.
1: Tuhan menentukan.
2: Luar biasa.
0: Edit ways.
2: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini, cuy?
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya, teman bro dua. Dan
2: boleh.
0: Kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live.

0: YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja. Ini dia semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah ya, kan?
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pasti ya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan.
0: Yoi.
1: Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi bener. Orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ais.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you. Kenzon.
2: Jadi bener. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Oh. Kayak pengalaman baru ya.
2: Iya. Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Bener. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
1: Pasti ada.
0: Karena, ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya.
1: Bener.
2: Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: Ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah, ya.
2: Kalau lirik favorit dan tersirat

0: part itu.
1: Part itu. Jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
0: okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Nah dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Deep.
2: Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya di part akhir ya.
1: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Udah.
1: Rock sudah.
0: Enggak pulang nah.
2: Habis subuh
0: azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Salat rakaat berapa nih paling dalam. Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih apa dasarnya nih. Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Wih. Gokil. Lop sekebon. Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
2: betul.
1: Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa. Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Ya.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan. Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
0: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Iya humble banget
1: dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
0: Yes,
1: dan dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dan
0: yeah, dengan bener,
1: referensi
0: bener.
1: Yeah. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Yeah, emang toko barang antik situ ya?
1: Iya.
0: Benar.
1: Toko barang antik.
2: Menarik.
0: Iya, iya. Itu musisi ya, Rahim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang mau pesulap? Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
2: Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Josandi. Sulap angka. Iya, boleh. Oke. Ada lagi, siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi
0: lah? Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih, ada.
1: Aduh. Wow.
0: Oh, dari Grid nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti lah ya. Nanti ya.
1: Secepatnya doanya. Secepatnya.
0: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Karena yang pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh, masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Janggal juga sih baliknya.
0: Ya bener sih. Sedih kali ini. Apa, sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
0: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kendrick ya, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang nggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya nggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: MV atau visualizer?
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya?
2: Insya Allah ya.
0: Wih, oke.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya, masih butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan
0: iya
2: semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Bisa rubah juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV, Mas. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes,
1: ya.
0: Buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Ada Semesta ya.
0: Ada Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Sukses. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye-bye.

Ya, kembali di Pro 2, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, saat ini sudah pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, yang artinya kita sudah di penghujung acara untuk sore ceria hari ini bersama aku, Rosnepi, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih ya teman Pro 2 yang sudah setia bersama kami ya tentunya. Dan nanti di jaga malam kamu akan ditemani oleh rekan Zarni. So, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 20 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali aku Zarni yang nemenin kamu teman Pro 2 di jaga malam kali ini ya. Dan buat teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat tentunya dan happy terus ya. Cuaca lagi gak mendukung ya teman Pro 2, lagi panas-panasnya ini. Jaga kesehatan teman-teman, banyakin minum air putih, takutnya kita kekurangan cairan ya. Oke teman Pro 2, nanti bakal banyak informasi-informasi yang bakal aku share ke kamu di malam hari ini. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelangan sumping dari Jawa, datang nek kecibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 20:57 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan ada satu informasi teman-teman, ini seputar hiburan ya. Ada Agnes Mo, ini pulang ke Indonesia dikasih karambit teman Pro 2 dari fansnya. Agnes Monica kembali ke Indonesia teman Pro 2 saat sedang menarik perhatian publik karena tampil sebagai Lila Hot dalam film Richard Season 4 ya. Ia mengungkapkan akan berada di Indonesia sekitar 1 pekan. Nah, kedatangan Agnes ini disambut para penggemarnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten pada Selasa 25 Agustus, dan ia juga terlihat menerima sejumlah bunga dan hadiah dari para penggemarnya teman Pro 2. Dan hadiah itu diberikan penggemar seiring dengan peran Agnes sebagai Lila Hot ya, yang menggunakan karambit dalam film tersebut. Dan penggunaan senjata tradisional Indonesia itu menjadi salah satu elemen yang menonjol dari adegan Lila Hot ini teman Pro 2. Nah, selain muncul dalam adegan, karambit ini juga bahkan menjadi bagian dari judul episode keempat, yakni Karambits and Fishes teman Pro 2 ya. Dan Agnes pun tampak terkejut sekaligus antusias saat melihat hadiah-hadiah tersebut. Dan per Selasa 25 Agustus 2025, Agnes ini menempati posisi kedua dalam daftar IMDb Stars Meter. Ia juga berada di peringkat ketiga dalam daftar bintang terpopuler di Allociné ya, platform film asal Prancis. Dan dalam film tersebut Agnes Mo ini berperan sebagai Lila Hot teman Pro 2, perempuan yang datang dari Philadelphia bersama ibunya Amisa Hot, yaitu Anggun C. Sasmi, untuk mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Kemudian Lila ini diketahui bukan sekedar perempuan yang terseret dalam persoalan yang dihadapi Richard ini. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya merupakan seorang wartawan yang tengah menyelidiki rahasia pemerintahan paling berkuasa di dunia. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar hiburan ya di malam hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kita masuk di segmen cerita penutup hari ini. Nah, buat teman-teman yang punya cerita-cerita di malam hari ini, boleh langsung bergabung aja ya teman Pro 2. Mana tahu ada cerita yang menarik di malam hari ini, boleh banget langsung bergabung aja di sini di malam hari ini teman Pro 2, di Pro 2 RRI Ranai tentunya. Di WhatsApp kita teman Pro 2 ya, di nomor 0812 8313 4054. Kamu bisa cerita-cerita, bisa titip salam juga bisa ya teman Pro 2, mungkin lagi galau ataupun lagi seneng ataupun lagi gundah gulana. Boleh banget langsung cerita di sini aja di malam hari ini ya teman-teman. Oke teman Pro 2, sambil menunggu ada yang bergabung di malam hari ini, kembali lagu hiburan aku putarkan teman Pro 2, nemenin kamu di malam ini. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut, bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

sering makan tidak habis, atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

Oke, Tom Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 21 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat, Tom Pro 2. Dan kembali satu informasi di seputar hiburan ya, film teman-teman. Ini ada film Laut Bercerita, tayang di 29 Oktober 2026 di bioskop. Nah, film Laut Bercerita akan tayang Oktober nanti, teman Pro 2. Dan film yang diadaptasi dari novel populer bertajuk sama karya Laila Laila S. Kudori, teman Pro 2, ini dipastikan bakal tayang mulai 29 Oktober di seluruh bioskop Indonesia. Nah, pengumuman tersebut datang bersama perilisan poster dan soundtrack resmi ya, Laut Bercerita bertajuk Matilah Kau Mati oleh Efek Rumah Kaca pada Senin 24 Agustus kemarin. Nah, film Laut Bercerita ini merupakan hasil adaptasi novel bertajuk sama karya Laila S. Kudori, terbitan 2017, teman Pro 2. Saat itu novel tersebut juga pernah digarap menjadi film pendek, diperankan Reza Rahardian sebagai Biru Laut dan Dian Sastrowardoyo sebagai Ratih Anjani. Nah, selang 9 tahun telah setelah itu, teman Pro 2, kisah tersebut dirilis di layar lebar. Laila S. Kudori ini yang juga bertindak sebagai penulis skenario film menyebut keinginan mengadaptasi novel tersebut ke layar lebar sudah ada sejak novel tersebut laris di pasaran ya, teman-teman. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar film, teman Pro 2, hiburan. Dan informasi ini aku akses dari CNN Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Tuan Pro 2 masih di Pro 2 Teman Terbaik Kamu, dan sekarang sudah pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih di cerita penutup hari ini ya teman-teman. Buat teman Pro 2 yang pengen bergabung masih bisa banget, karena waktu kita juga panjang banget di malam hari ini, masih sampai pukul 22 lebih 50 nanti teman-teman. Jadi yang pengen cerita panjang-panjang juga masih bisa, cerita pendek juga bisa teman Pro 2 ya. Jadi yang pengen curhat-curhatan di malam hari ini masih boleh banget, masih aku tungguin teman-teman Pro 2. Nah, sambil menunggu ada yang bergabung teman-teman, ini ada satu informasi. Ini seputar Meta buka suara soal peretasan dan suspend massal akun WhatsApp teman Pro 2. Nah, Meta ini mengakui pihaknya terkadang melakukan kesalahan dalam pemblokiran sejumlah akun WhatsApp. Namun mereka mengklaim akun-akun asli terdampak telah dipulihkan. Kepala kebijakan Facebook dan messaging Meta Asia Pasifik Esther Samboh ini mengatakan Meta selalu berupaya untuk selangkah lebih maju dalam menghadapi pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan layanan kami beserta memblokir akun mereka demi menjaga keamanan pengguna lain teman Pro 2. Nah, sayangnya Esther ini tidak menjelaskan secara detail ya penyebab banyaknya akun yang disuspend beberapa waktu terakhir dan bagaimana kaitannya dengan peretasan dialami para pengguna. Nah, dalam pernyataan tersebut ia juga tidak menyinggung soal pemanggilan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang turut meminta klarifikasi soal isu ini teman Pro 2. Kemudian sebelumnya ya Komdigi ini memanggil Meta untuk meminta keterangan secara langsung terkait penanganan banyaknya kasus akun WhatsApp yang diretas, kemudian mempromosikan judi online teman Pro 2 dan berujung suspend dari Meta. Nah, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar ini menyampaikan pihaknya telah meminta kehadiran perwakilan Meta di kantor Komdigi untuk memberi keterangan secara langsung. Dan langkah ini katanya merupakan bentuk tanggung jawab Meta sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam menyediakan layanan yang handal bagi pengguna Indonesia. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar teknologi di malam hari ini, dan informasi ini aku akses dari CNN Indonesia.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Waktunya kita masuk di Jazz Musik, teman-teman, di malam hari ini ya. Lagu-lagu pilihan penghantar istirahat kamu di malam hari ini. Dan buat teman-teman semua, selamat beristirahat ya, selamat rebahan. Semoga lelahnya berkurang, teman Pro 2. Mungkin seharian capek dengan kerjaannya ya yang banyak banget. Semoga dengan istirahat di malam hari ini semua lelahnya berkurang. Oke, teman Pro 2, Jazz Musik buat kamu di malam hari ini. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Anak adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini di Jaga Malam ya. Dan buat teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat, harus jaga kesehatan teman Pro 2. Semoga dalam keadaan bahagia semuanya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan selamat beristirahat buat teman-teman semua. Oke Zarni, oke teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri. See you and bye-bye.

Selamat pagi tahun Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai program 2 kembali menyegarkan siarannya dari pagi hingga malam nanti untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dari beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.

Teman Pro 2, pernahkah kita tanpa sadar menghina nasib orang lain? Melihat ada yang hidupnya susah, lalu berkata, pantas, salah sendiri. Melihat orang lain jatuh, lalu kita merasa lebih baik. Ya padahal, nasib bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Teman Pro 2, hidup yang hari ini kita banggakan bisa berubah kapan saja. Sehat bisa jadi sakit, cukup jadi sempit. Tertawa bisa merubah menjadi air mata. Menghina nasib orang lain bukan hanya melukai sesama, tapi juga bentuk lupa diri. Lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu membantu, jangan menghakimi. Jika tidak bisa meringankan beban, setidaknya jaga lisan dan hati. Karena di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang paling rendah hati dan penuh empati.

Kaim Apilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

0: gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Nggak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, nggak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau nggak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Halo, Bu. Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Wi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
1: Iya deh Sil, ini aku balikin lagi ke tempatnya.
0: Nah, gitu dong. Yuk ke sana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.
3: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
4: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Di pro 2 tua terbaik kamu, tahun pro 2 lagu darinya Nisrina Arjia ya. Arija tahun pro 2 sudah datang kita di pukul 6 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, pengen ucapkan selamat pagi untuk teman pro 2. Mudah masih aku temui kamu dalam keadaan sehat nih tahun pro 2 sehingga bisa menjalani aktivitas ya di pagi hari ini dengan penuh semangat ya, walaupun lagunya galau ya. Tapi mudah hari ini enggak mengurangi semangat kamu tahun pro 2 ya, walaupun akhir bulan ya rasanya agak mager, bener gak sih tahun pro 2? Kalau akhir bulan memang agak seperti itu, tahun pro 2 suka melo-melo ya, apalagi ditambah dengan cuaca ya di desa Sepapang ini lagi berangin, tahun pro 2 sendu, ya keinget ya semuanya tentang masa lalu. Ya kalau masa lalu yang menyakitkan gak usah dikenang, tahun pro 2 ingatlah yang baik-baik aja ya, jangan sampai hari ini tidak berjalan ya dengan baik tahun pro 2, karena di pagi hari itu moodnya sangat mempengaruhi banget tahun pro 2 ya, aktivitas kita bahagia apa enggaknya itu tergantung ya mood kita di pagi hari. Jadi sebisa mungkin kita menjaga ya mood kita di pagi hari, jangan ada yang sampai ngerusak mood kita di tahun pro 2 ya. Oke, masih Penny berikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas kamu tahun pro 2 ya. Ada lagu darinya, ada band nih tahun pro 2 untuk kamu ya. Sebelum nanti masih Penny berikan beragam informasi yang aku akses tentunya dari rri.co.id.

dua lagu dari ya Alexa Gaya, Aku Kangen Aku Rindu. Tom Pro 2 mudah menambah semangat kita ya, enggak galau lagi ya Tom Pro 2 ya, karena lagunya udah enggak ya melo-melo ya. Oke Tom Pro 2, masih pengen berikan ya updatean informasi untuk Tom Pro 2. Bahasanya Presiden Prabowo Subianto ya meminta jajaran pemerintah yang menangani bencana Nusa Tenggara Timur memprioritaskan ya pelayanan kepada masyarakat. Presiden menilai Tom Pro 2 penanganan bencana tidak boleh terganggu oleh agenda kunjungan pejabat. Presiden juga meminta setiap kunjungan pejabat ke wilayah bencana memberikan manfaat nyata. Kunjungan, kata Presiden, ya tidak cukup hanya untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak tanpa diikuti langkah penanganan. Presiden mengungkapkan dirinya sengaja tidak langsung ya datang ke wilayah terdampak pada tahap awal bencana. Menurut Presiden, terlalu banyak ya pejabat pusat yang datang ke lokasi bencana berpotensi mengganggu konsentrasi petugas di lapangan. Pejabat juga daerah ya justru dapat tersita waktunya untuk menyambut dan mendampingi kunjungan tersebut. Presiden menilai masyarakat ya membutuhkan tindakan cepat, pelayanan langsung serta bantuan yang segera diterima. Kepala menegaskan Tom Pro 2 bahasanya pemerintah pusat tetap memantau perkembangan penanganan bencana pusat. Pengarahan pelayanan dan juga bantuannya kepada masyarakat menjadi yang dinilai penting ya oleh seluruh masyarakat ya. Informasi ini Tom Pro 2 aku akses dari rri.co.id. Nah Tom Pro 2 ada lagu darinya Audi ya, Lama-lama Aku Bosan.

Tamu Pro 2, lagu darinya Chai Tamu Pro 2 ya. Sayang, ini lupa kan lagu yang lama ya Tamu Pro 2, tapi masih enak ya untuk kita nikmatin di pagi hari ini. Dan tentunya lagunya gak terlalu galau ya, lagunya semangat, mudah bersemangat juga untuk Tamu Pro 2 ya, sambil bersiap-siap mungkin Tamu Pro 2 yang akan berangkat kerja ataupun ya yang akan sekolah hari ini. Nah, Mas Cipen diberi informasi ya, bahasanya Kepala Badan Gizi Nasional ya Sudaryono meneluruskan informasi mengenai guru yang disebut wajib ya mencicipi menu makanan bergizi gratis ataupun MBG. Nah, ia menjelaskan pencicipan makanan merupakan bagian dari pengawasan berlapis ya sebelum makanan dikonsumsi siswa. Ia menyebut guru menjadi lapisan pengawasan terakhir sebelum makanan dikonsumsi siswa. Meskipun makanan sebelumnya telah melalui uji organolofik di SPPG. Nah, uji organolofik ini merupakan pemeriksaan kualitas makanan melalui penilaian tekstur, rasa, dan juga warna. Menurut Sudaryono, proses pencicipan sudah dilakukan sejak makanan selesai dimasak di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Nah, makanan terlebih dahulu dicicipi oleh Kepala SPPG, Pengawas Gizi hingga Asisten Lapangan sebelum dikirim ke sekolah. Setelah tiba di sekolah, ya makanan kembali dicicipi penanggung jawab ataupun PIC sekolah yang merupakan insentif resmi darinya BGN. Setelah proses tersebut ya, makanan kemudian dibagikan kepada siswa dan guru dalam waktu ataupun dalam wadah makanan yang sama jenisnya. Sudaryono menjelaskan guru menerima menu MBG karena ikut ya makan bersama siswa di kelas. Keberadaan guru dalam kegiatan makanan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk memberikan edukasi mengenai kebiasaan hidup sehat dan pendidikan gizi. Ia menambahkan Tamu Pro 2 bahasanya guru dapat mengajarkan siswa mencuci tangan, berdoa, serta mengantri ya sebelum makan. Nah, selain itu juga guru diharapkan dapat menjelaskan manfaat protein, karbohidrat, dan sayuran bagi tubuh. Nah, dengan mekanisme tersebut, YBGN menegaskan pencicipan menu MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab guru. Nah, pengawasan dilakukan secara bertahap, mulai dari dapur SPPG hingga makan diterima dan juga dikonsumsi oleh siswa. Jadi, proses MBG ini Tamu Pro 2 ya panjang banget ya prosesnya sehingga kamu bisa menikmatinya. Jadi, apapun menu MBG tentunya di sekolah kamu nih Tamu Pro 2, nah itu sudah di uji ya secara detail Tamu Pro 2 untuk pemenuhan gizi harian kamu ya. Nah, untuk kamu yang pengen baca berita tadi bisa banget ya langsung aja ke platform berita kita di rri.co.id. Nah, Tamu Pro 2 yang lagi pusing di pagi hari ini karena akhir bulan, ya lagu ini cocok nih untuk kamu nih Tamu Pro 2, Winner Pusing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.